0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini bete-bete ah ya. Karena banyak pemadaman listrik yang cukup sering dirasakan warga Madiun dan sekitarnya. Ada penjelasan dari manajer PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma Suryana, kepada RRI Madiun. Jadi terkait keluhan masyarakat adanya pemadaman listrik yang sering terjadi, sebenarnya apa ya penyebabnya dari PLN? Jadi Catur ini mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya dari PLN ini mengucapkan terima kasih banget atas kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN untuk menjawab kondisi sekarang. Jadi kalau dibilang pemadaman bergilir, itu bukan pemadaman bergilir. Namun pihak dari PLN ini sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur ini memang sedikit berkurang. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman yang mungkin lebih meluas, PLN ini melaksanakan manajemen beban ini secara terbatas di beberapa lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar kondisi sistem ini tetap stabil ya. Jadi hal tersebut ini dilakukan agar tidak menyebabkan pemadaman yang lebih luas lagi gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih untuk pemilihan titik lokasi yang dilakukan manajemen beban ini, apa ya pertimbangannya? Nah, menurut dari Catur sendiri, terkait dengan lokasi-lokasi yang memang terdampak, pihaknya ini tidak memilih mana yang harus diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi PLN ini tetap melihat kondisi secara teknis dan juga operasionalnya seperti apa. Dalam hal ini, setiap wilayah di kan memiliki kayak karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Dari pasokan listriknya, kemudian sumbernya, kemudian jenis pelanggan yang ada di lokasi tersebut. Jadi pihaknya ini tidak serta-merta melakukan manajemen beban dan memilih-milih wilayah. Jadi pihaknya ini melihat apakah kalau lokasi tersebut memang secara operasional dan teknis ini layak untuk dilakukan pemadaman atau manajemen beban itu sendiri, baru deh gitu ya. Jadi gak pilih-pilih gitu ya. Namun dalam upaya operasional, biasanya ini menjaga untuk lokasi yang bersinggungan dengan pelayanan publik. Jadi mereka nih memprioritaskan untuk tidak ada manajemen beban di lokasi seperti rumah sakit, pusat-pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jadi untuk lokasi-lokasi yang memang bersinggungan dengan pelayanan publik, diupayakan untuk tidak ikut dalam wilayah terdampak manajemen beban. Namun untuk lokasi-lokasinya, ini semua tergantung pada kondisi apakah lokasi tersebut bisa menjaga operasional PLN secara keseluruhan. Terus ada pertanyaan lagi nih, kira-kira sampai kapan ya kebijakan manajemen ini berlangsung? Dan untuk PLN ULP Madiun Kota, Catur ya, ini juga mengatakan bahwa untuk kondisi saat ini memang belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi. Namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas dan berusaha agar sistem kelistrikan segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Namun hal ini juga harus dilihat dan dilihat dulu lah bagaimana kendalanya gitu ya untuk sistem pembangkitan. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini udah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur ini sudah normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi pihaknya nih dan juga tim khususnya PLN UP3 Madiun memperhatikan informasi lanjut dari sistem pembangkit. Untuk kondisi saat ini memang masih dinamis terkait dengan operasionalnya, namun pihaknya tetap berupaya agar segera cepat teratasi. Gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi harus sabar ya. Karena terkait pemadaman ini banyak orang yang ya istilahnya aduh gimana sih mati-mati aja. Tapi ternyata memang ada yang harus sedikit dipadamkan listriknya gitu ya. Karena kenapa ya? Karena memang kondisinya untuk saat ini harus melakukan manajemen beban itu tadi ya. Ya wis, pokoknya siap-siap ya. Lampu darurat atau emergency, atau mungkin lilin, disiapin aja. Tapi semoga aja sih, gak lama-lama ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasah jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Bro 2, ini batik karya UMKM Kota Madiun dari WMH Batik Winongo resmi diserahkan kepada Ketua TP PKK Jatim, Ade Arumi Basin, di hari Selasa kemarin ya. Batik tersebut dibuat khusus untuk dikenakan dalam penjuran kegiatan Lomba Cipta Kreasi dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Owner dari WMH Batik Madiun, Lili Widiawati, ini mengaku awalnya nggak tahu ya bahwa pesanan tersebut diperuntukkan bagi Arumi Basin. Dia hanya menerima permintaan dari dinas terkait untuk membuat 2 motif batik tulis terbaru dalam waktu singkat. Lili mengatakan dirinya baru mengetahui bahwa salah satu batik tersebut akan dikenakan oleh Arumi Basin setelah mendapat informasi dari pihak dinas gitu ya. Jadi surprise banget gitu ya. Dalam proses pembuatannya, Lili diberi kebebasan untuk menentukan motif dan syarat yang harus mengandung unsur Kota Madiun. Dari ide tersebut lahirlah motif batik bernama Rerambatan Kota Madiun. Motif ini terinspirasi dari tanaman rambat yang terus tumbuh dan menjalar, melambangkan perkembangan Kota Madiun yang bergerak maju secara berkelanjutan. Menurut dari Lili, motif tersebut memiliki filosofi tentang pertumbuhan dan kemajuan Kota Madiun yang pelan-pelan namun pasti gitu ya. Sebagai kota pensiunan, ini menjadi kota yang produktif. Melalui motif ini, dia ingin menampilkan identitas Kota Madiun yang tetap berakar pada tradisi namun berkembang mengikuti zaman. Pengerjaan batik dilakukan hanya dalam waktu sekitar 1 minggu, mulai dari proses desain, menggambar, dan pencantingan yang dikerjakan hanya dalam 2 hari, hingga pewarnaan yang membutuhkan ketelitian tinggi agar menghasilkan warna yang matang dan berkualitas. Sebelum menentukan desain, Lili juga melakukan riset terlebih dahulu dalam melihat berbagai unggahan Arumi Basin di media sosial untuk menyesuaikan karakter motif yang akan dibuat. Dan kepercayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi WMH Batik Madiun, sekaligus membuktikan bahwa pengrajin batik UMKM daerah mampu menghasilkan karya yang mendapat apresiasi hingga tingkat provinsi. Lili berharap nih kesempatan tersebut dapat membuka jalan bagi para pembatik UMKM lainnya agar semakin dikenal luas dan mampu membawa nama daerah masing-masing ke tingkat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 11 nanti ya. Abis ini aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng nih teman Pro 2. Temanya apa nanti dulu ya, setelah beberapa single nih bakal aku kasih nanti temanya buat kalian. Boleh gabung di 0811-369-7755 atau di instastorynya kita di @RRIPro22 nya Angka Madiun ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau Pal, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau Indonesia naik ke peringkat 2 wisata ramah muslim dunia nih, teman Pro 2. Jadi Indonesia nih kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata halal dunia dengan meraih peringkat kedua pada ajang Global Muslim Travel Index ya Award di 2026 yang digelar di Singapura. Dengan skor 79, Indonesia nih berhasil naik 3 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencatat skor tertinggi sepanjang keikutsertaannya ya. Jadi penilaian GMTI ini mencakup 4 aspek utama, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim gitu ya. Ngomongin masalah wisata ya yang ada di Indonesia itu kan macam-macam ya, teman Pro 2. Aku pengen tahu dong buat kalian semuanya, kalau kamu pengen berwisata tuh lebih happy atau lebih seneng tuh wisatanya kemana? Ke gunung, ke pantai, belanja, atau kemana? Gabung ya ke 0811-369-7755 dan kita bakal bacain nanti komentar kamu plus juga beberapa informasi dan single-single sampai jam 9 nanti.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jemmy, Kalosofi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Destinasi wisata dan tempat nongkrong favorit anak muda itu banyak banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga yang namanya tempat-tempat wisata yang hits di Indonesia itu juga banyak banget. Mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke mana ya, wisata sejarah gitu ya, kayak candi-candi, monumen, atau mungkin juga mau ke tempat belanja shopping, Malioboro dan lain-lain ya teman Pro 2. Ini pasti banyak orang yang suka. Nah kalau kamu nih mumpung lagi liburan, mikir-mikir deh ya, mau kemana nih buat wisatanya gitu ya teman Pro 2. Karena kalau liburan ini semakin banyak mikir gak jadi liburan, karena liburannya kan cepet ya, waktu juga berjalan. Jadi kita mesti harus mikir mana tempat liburan yang pas buat kita, yang itu memang bikin kita happy. Karena setelah ini kita masuk lagi ya dengan level yang baru gitu ya. Jadi naik kelas, atau mungkin dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah gitu ya. Kan levelnya naik lagi nih, jadi perlu mikir yang luar biasa. Jadi semangat ya buat kalian semuanya. Mana kalau suruh milih ya, mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke tempat sejarah, atau mau ke tempat shopping, sebenarnya Mona gak bisa milih karena Mona suka semua. Cuma gunung masih mikir-mikir. Sebenarnya suka sih dengan alam gitu ya. Mikirnya adalah kekuatan fisik sih teman Pro 2. Karena kalau naik gunung kan harus kekuatan fisiknya pol-polan gitu ya. Kita harus tahu nih gimana nih jalan yang pas buat menaiki gunung nih, biar berhasil sampai dengan puncak gitu ya. Dan kita tahu jalannya kan gak mudah gitu ya. Jadi butuh kekuatan fisik yang super. Tapi kalau ngelihat pemandangan kayaknya aku happy-happy aja di gunung. Adem soalnya, suka. Kalau ke pantai kan lebih panas ya. Tapi kalau ngelihat pantai juga happy juga gitu ya. Jadi Mona gak bisa milih salah satunya. Tapi kalau harus pun milih, Mona akan memilih ke wisata belanja. Maklum ya, cewek tuh pasti gitu ya. Mikirnya kan harus belanja dulu ya gak sih. Mungkin ada beberapa dari kamu yang senang ke pantai atau senang kemana gitu ya. Bolehlah gabungan. Dari Afif, hai Afif, apa kabar? Kamu katanya senang banget sama yang namanya pantai. Wih, pantai mana nih? Kalau deket-deket sini, Pacitan ya. Pacitan tuh pantainya banyak banget. Kalau nggak ke Jogja itu juga ya, bisa nongkrong nih di sana ya, sambil ngepantai terus nongkrong di destinasi wisata-wisata yang lain, yang itu juga banyak ya, apa ya, Heha, Gamplong, terus apa, agrowisata Bumi Merapi, Obelix, ini yang paling ini banget ya, karena kita Obelix ini kita bisa melihat pantai juga gitu ya. Terus daya tariknya tuh, kunjungan wisatanya juga luar biasa. Obelix ini ya teman Pro 2 ya. Terus apa ya, Gumuk Pasir. Wah, banyak banget di Jogja ya. Itu bisa kita cek satu persatu. Nanti kalau kamu ke Jogja aja udah destinasinya luar biasa. Kamu kayaknya seminggu aja bakal ini ya, kerepotan juga mau kemana dulu gitu ya. Mumpung masih ada waktu, kan liburnya masih panjang kan ya. Terus mana lagi nih yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Aku senang banget berwisata di gunung. Gunung Lawu, Gunung Bromo, semuanya aku cobain. Next aku pengen ke yang lebih jauh lagi, doain ya. Semoga dapat rezeki, amin. Semoga dapat rezeki ya. Terus habis gitu ke gunung deh. Atau mau kemana nih teman Pro 2? Aku pengen tahu, mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke wisata sejarah, atau shopping aja. Boleh loh kalau mau gabungan sama kita di sini buat kasih unjuk nih, wisata apa nih yang paling kalian happy buat berwisata di sana.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Aku coba cek dulu ya melalui instastorynya kita nih, Taman Pro 2 di @RRI Pro 2, duanya angka Madiun ya, Taman Pro 2 ya. Saya sebentar, sabar. Ada siapa nih yang sudah ini ya masuk di sini nih, Taman Pro 2 yang udah komen. Kenapa sih ini? Aduh. Pada riuh ya. Ini kayaknya sinyalnya rada ini karena sudah akhir bulan gitu ya. Berasa banget ya kalau akhir bulan tuh ya. Sinyalnya udah kemana-mana. Minta single katanya. Oke, dari Lick You. Minta singlenya Cegil. Cegilnya tadi udah diputerin kayaknya ya. Sorry gak bisa diputerin lagi. Semoga kamu dengerin ya. Katanya di pantai. Oke deh, makasih. Dari Sarah, tim pantai. Backdrop gratis yang estetik. Suara ombak dan anginnya wow banget. Oke, minta lagunya Mesahira ya, yang di ujung minggu. Mesahiranya boleh nanti ya kita puterin ya. Bentar. Terus ada lagi di sini yang sudah masuk Sani ya, katanya di pantai, request lagunya Cegil sama Samuel yang jaga terasa. Cegilnya udah diputerin ya, Samuel deh. Samuel yang mana nih jaga terasa? Kok belum ada ya di sini ya? Mungkin terbaru ya nih ya. Samuel ciptanya yang jaga terasanya belum ada, nanti aku cek ya di musik director aku. Aku puterin yang terbarunya yang udah ada di list aja ya, Pencuri Malam ya. Oke, okay, thank you. Terus dari My Radio FM katanya pantai, request lagunya Pura-pura Liodra. Oh, banyak banget yang ini ya. Request ya Leodra yang pura-pura. Sebentar. Mana ya pura-pura? Kok belum ada juga? Oh, ada. Monanya enggak ngelihat ya. Terus ada lagi dari Yeni, wisata sejarah, request lagunya Fajar Nur. Oke deh. Thank you ya buat teman-teman semuanya. Semoga lagunya nanti bisa diputerin semua. Pokoknya apapun dan kemanapun kalian berwisata, yang penting happy aja. Dan ingat, harus hati-hati dimanapun kalian berada ya. Setelah ini bakal ada Spider Brem barengan dengan My Toru ya, teman Pro 2. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Yuhu, ketemu lagi ya sama Metaru di pada sesi Bram ya di tanggal 25 Juni 2026 ini. Di setiap Kamis tentunya kita bakal ngebahas tentang topik narkoba ya teman Pro 2 di Beranda Asta Cita ini gitu ya. Di apa ya, susunan list tentang program-program Asta Cita ya. Jadi di hari Kamis kita bakal ngebahas tentang narkoba. Dan di hari ini ya, di 25 Juni 2026 kita bakal ngebahas tentang peran strategis pelaut dalam pencegahan narkoba. Karena hari ini merupakan hari yang cukup berkesan ya untuk para pelaut gitu ya. Karena memperingati hari tentang pelaut ya. Jadi di sini ada hari peringatan pelaut sedunia, The Day of the Seafarer gitu. Kita bakal hubungkan gitu ya, kita bakal kaitkan dengan tema hari ini seputar narkoba. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman berdua, di episode kita sebelumnya memang sudah dibahaskan untuk jalur peredaran narkoba yang sangat sering dipilih ya sama gembong-gembong narkoba itu adalah melalui jalur laut. Karena negara kita juga merupakan negara kepulauan ya, jadi untuk satu pencegahan atau satu satuan tugasnya itu agak kesulitan nih di sini dalam menangkap peredarannya di perairan ya, di laut. Karena memang pos-posnya ya, ibaratnya pos-posnya tuh nggak segampang di darat teman bro dua, untuk menyergap, untuk menangkap gitu ya, untuk operasi tangkap tangan. Nah nanti kita bakal bahas peran-perannya apa aja sih pelaut dalam pencegahan narkoba ini ya. Jadi kamu boleh gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Metro tungguin.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Mitoru ya. Di pada sesi Bram teman Pro 2 yang ngebahas tentang peran strategis pelaut gitu ya, dalam pencegahan peredaran narkoba. Jadi pelaut tuh sebenarnya ya teman Pro 2, kalau secara bahasa diibaratkan tuh punya peran strategis sebagai mata dan telinga nih teman Pro 2, di garis depan pertahanan maritim. Mereka menjadi garda terdepan dalam mematahkan rantai transaksional penyelundupan narkoba yang kerap memanfaatkan jalur laut dan pelabuhan. Terdapat peran strategis yang umumnya ya dilakukan pelaut, terutama yang di Indonesia ya teman Pro 2, yaitu yang pertama sebagai agen intelijen maritim. Pelaut dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan di atas kapal seperti penyelundupan terselubung di ruang mesin, di kargo atau lambung kapal nih teman Pro 2, dan segera melaporkannya kepada otoritas pelabuhan atau instansi berwenang seperti Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BNN ya teman Pro 2. Kemudian sebagai penjaga area pelabuhan, sebagai pihak yang paling memahami dinamika pelayaran ya teman Pro 2, pelaut membantu otoritas keamanan menutup celah masuknya narkoba ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tikus maupun resmi. Kenapa disebut ada narkoba ilegal ya teman Pro 2? Kan beberapa di narkotika itu ada golongannya masing-masing ya teman Pro 2. Beberapa memang dikhususkan untuk pengobatan. Nah itu berarti melalui proses yang legal. Nah ini nih yang kita bahas kali ini adalah narkoba yang ilegal teman Pro 2, yang gak ada nih daftar keluar masuknya, yang gak ngerti ini memang sifatnya adalah penyelundupan ya teman Pro 2. Pelaut juga mempunyai peran strategis sebagai pelopor budaya bersih narkoba teman Pro 2, yang membangun lingkungan kerja yang bebas narkoba atau zero drugs di lingkungan pelayaran untuk menjamin keselamatan pelayaran internasional. Tentunya upaya ini membutuhkan sinergi yang kuat antara dunia pelayaran dan penegak hukum ya teman Pro 2. Ini beberapa yang artikel Metro baca ini, ternyata pelaut sendiri sudah memiliki satu kerjasama nih secara resmi dengan BNN nih teman Pro 2. Nanti Metro bakal spill kerjasamanya seperti apa dan apa yang dilakukan ya. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Segera download RRI Digital.

95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, tadi Metoro janjiin mau spill ya. Kerjasama apa sih yang BNN jalin sama pelaut di Indonesia gitu ya. Jadi menurut laman BNN RI ya, di tahun 2021 ini mulainya teman Pro 2.

Di antara mereka terjalin sebuah perjanjian kerjasama teman Pro 2 terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu namanya. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di Dermaga Bintang 99 Batam Kepulauan Riau ya teman Pro 2 ini di tahun 2021 waktu itu ya. Dan ada beberapa pejabat yang hadir juga gitu ya. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dalam kesepakatan yaitu terkait pertukaran dan pemanfaatan data informasi, pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Selain ada 3 butir perjanjian kerjasama tersebut ya, teman Pro 2, kelima instansi juga sepakat dalam pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan P4GN sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Ada satu operasi ya, teman Pro 2, yang diberi nama Gempur Narkotika Bersama atau disingkatnya Purnama, yang merupakan operasi gabungan dengan melibatkan ratusan personel yang terdiri dari personel BNN Pusat, BNN Provinsi Aceh, BNN Provinsi Sumatera Utara, BNN Provinsi Riau, BNN Provinsi Kepulauan Riau, BNN Provinsi Kalimantan Timur, BNN Provinsi Sulawesi Selatan, BNN Provinsi DKI Jakarta, Ditpolair, Dirjen Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama ini ya diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dari kolaborasi War on Drugs yang akan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang kerap melakukan penyelundupan melalui jalur laut perbatasan Indonesia. Nah, jadi ada satu bentuk kegiatannya sendiri ya, teman Pro 2, yang memang difokuskan untuk mencegah peredaran narkoba, yang terdiri dari BNN tadi ya, beberapa instansi, 5 instansi, dan juga BNN sendiri per wilayahnya tadi yang Meitor udah bacain, itu ada Gempur Narkotika Bersama ya, atau yang dinamakan Purnama gitu ya. Jadi memang instansi kita ini sebenarnya juga sudah berusaha keras, teman Pro 2, dalam menghambat, mencegah gitu ya peredaran narkoba, narkotika. Cuman memang ya perlu juga dari kita masyarakat untuk saling berbagi informasi ya, teman Pro 2. Kita butuh juga sinergi ya antara masyarakat, pemerintah gitu, instansi terkait dan stakeholder terkait gitu ya, biar tujuan bersama ini dapat tercapai pastinya, teman Pro 2. Nah, itu tadi ya peran strategis pelaut dalam pencegahan narkoba gitu ya. Dan tentunya enggak cuma pelaut yang bekerja di sini, teman Pro 2, ada kebutuhan untuk atau apa ya? Ada satu yang dibutuhkan sama pelaut juga. Jadi satu hal itu adalah sinergi. Gak bisa kerja sendiri sehebat apapun pelaut gitu ya, makan bayam sebanyak apapun kayak Popeye gitu, kalau misalnya gak ada sinergi dari semua kalangan, dari masyarakat, dari instansi lain, itu sama aja, teman Pro 2. Nah, kalau pengen tujuan kita bisa tercapai ya, kita harus tetap bersinergi, teman Pro 2. Kita bangun kerjasama dan kolaborasi yang baik gitu ya, sebagai warga masyarakat Republik Indonesia ini. Kita wujudkan mimpi Indonesia sehat, mimpi Indonesia tanpa narkoba, mimpi Indonesia dengan pendidikan terbaiknya gitu ya. Kita harus tetap wujudkan, karena siapa lagi kalau bukan kita, teman Pro 2. Apalagi kita generasi muda nih ya, semangatnya masih berkobar, masih berapi-api, idenya juga gak melulu soal ABC ya, kita bisa bikin plan banyak banget, teman Pro 2. Nah, makanya kita harus tetap bersinergi ya, teman Pro 2, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Ini juga

Untuk perjumpaan kita teman Prodo di hari ini, sampai jumpa besok. Ya, besok sama Mitoru agak panjang waktunya ya, karena dari jam 9 sampai jam 12 siang gitu. Ada acara juga di area Rimadium teman Prodo, gelar budaya. Kalau kamu gabut ya, kamu boleh datang. Kalau nggak gabut ya nggak apa-apa, datang, boleh ramaikan seramai mungkin. Ada bazar juga teman Prodo, ada pertunjukan seni. Jadi untuk menambah wawasan kita nih sebagai generasi muda, bisa lah datang ke area Rimadium buat support acara kita juga. Metoru mau pamit undur diri ya teman Prodo. Bye bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.

Saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 Bank Indonesia ini menegaskan bahwa seluruh transaksi di sektor pariwisata Indonesia wajib menggunakan

0: di mana sektor pariwisata belum termasuk dalam kategori transaksi yang dikecualikan untuk menggunakan mata uang asing. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata khususnya di Bali berharap adanya fleksibilitas untuk mencantumkan harga paket wisata dalam dolar Amerika Serikat guna menyesuaikan dinamika pasar internasional. Meski pembayaran tetap dilakukan dalam rupiah, kebijakan ini dinilai bisa membantu menjaga keberlanjutan operasional usaha sekaligus mendukung daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Informasi lainnya nih, Taman Pro 2 naiknya Indonesia ke peringkat 2 GMTI 2026 atau wisata ramah muslim dunia ya, Taman Pro 2. Ini tidak hanya ditentukan destinasi populer, tetapi juga kesiapan ekosistem layanan dari informasi, akses lingkungan hingga sertifikasi halal. Indonesia hanya terpaut 4 poin dari Malaysia di posisi pertama, sementara proyeksi wisatawan muslim global menuju 262 juta pada tahun 2030 membuka peluang bagi desa wisata dan UMK halal untuk naik kelas. Menurut dari beberapa orang gitu ya, Taman Pro 2, bahwa peringkat Indonesia naik ke peringkat 2 wisata ramah muslim dunia 2026 ini juga bisa memberikan dampak yang positif untuk pariwisata di Indonesia. Nah, menurut kamu perlu nggak sih Indonesia nih biar menjadi nomor 1? Akses transportasi, promosi destinasi, dan konsisten layanan halal itu pastinya turut andil ya Taman Pro 2, dan semoga bisa membawa Indonesia nih suatu saat nanti ke peringkat 1 untuk wisata ramah muslim dunia di tahun-tahun selanjutnya. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonor, tadi udah diputerin ya sama Mona ya. Semoga dengerin. Terus ada lagi yang minta lagunya Celine yang Sumpah Mati. Ya, tungguin ya. Habis ini nanti diputerin. Julia yang ada di Jakarta katanya minta lagunya Angie Calvaro yang Remuk. Salamnya buat semua kakak-kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap senyum. Oke deh, terima kasih ya. Nanti kita puterin, pokoknya ditungguin aja, diputerin satu persatu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

memang relate dengan lagu Sumpah Mati. Kamu bisa simak lagi ya di hit list ya, setiap harinya dari jam 10 sampai dengan jam 12 ya. Jadi jam 10 sampai 11-nya Indonesia. Nah, nanti di jam 11 sampai 12-nya manca nih teman Pro 2. Ya wes, mana mesti tuntaskan kebersamaan kita ya. Udah diputerin semua ya tadi ya. Saya tak cek. Udah sepertinya ya. Thank you banget buat teman Pro 2, dan setelah ini bakal ada Anjani yang temenin kalian sampai jam 18. Mona pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 dari Madu untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini ya. Tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18.00. Hari ini kita di Santai Siang Hitlis Manca ya teman Pro 2, bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi mancanegara tentunya. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget kan 0811 369 7755.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Drop deh dari Olivia Rodrigo, Tumo Pro 2 baru saja aku hadirkan ya buat kamu di siang hari ini. Lagu ini tuh lagi viral banget ya, Tumo Pro 2 di terutama di TikTok ya, banyak banget yang pakai lagu ini buat backsound nih videonya mereka yang apa ya, konten-kontennya tuh iya kalian tahu lah ya. Yang kakak-kakak buat yang ini tuh namanya bla bla bla bla bla gitu, kayak mengasih tahu ke orang-orang gitu ya. Dan tentunya Olivia Rodrigo yang nggak pernah gagal ya sama lagu-lagunya ya teman Pro 2. Lagu ini jadi penanda gitu ya era musik yang berikutnya dalam karirnya Olivia Rodrigo teman Pro 2. Lagu ini ditulis bersama produser lagu asal Amerika Amy Allen serta produser Danny Groh, juga dikenal sebagai kolaborator utama nih dalam dua album sebelumnya dan kembali terlibat ya sebagai produser di album Olivia Rodrigo yang You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya teman Pro 2, dan lagu ini termasuk di dalamnya tentunya. Olivia Rodrigo mengumumkan Drop Dead sebagai single utama ya dari album ini melalui akun media sosialnya di awal April lalu, dan mengungkapkan tanggal perilisan nih yang sebelumnya disimbolkan lewat petunjuk berupa gembok ya. Keterlibatan Danny Groh kembali memperkuat nih identitas musiknya Olivia Rodrigo tentunya yang selama ini dikenal rada emosional gitu ya, ya dan juga liriknya tuh ya sangat-sangat ngena gitu. Sekaligus ini juga jadi berkesinambungan gitu ya sama lagu-lagu Olivia Rodrigo yang sebelum-sebelumnya gitu teman Pro 2. Pokoknya lagunya juga enak ya teman Pro 2. Jadi kayak worth the hype gitu. Oke deh, ada lagi yang lagi viral juga ya dari BTS nih teman Pro 2 yang paling baru lah ya, Come Over.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman berdua sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:38.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: اليوم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
4: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, thank you lagi. Oke, okay, thank you teman pro 2. Oke, okay, teman pro 2, aku tadi mau bilang gitu, tapi kenapa keluarnya tuh thank you. Tapi ya masih nyambung sih. Thank you teman pro 2 ya udah stay ya teman pro 2 di Sate Siang Hitlist Manca kali ini teman pro 2. Tapi sayangnya kita sudah harus berakhir ya. Udah mau jam 12 soalnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani siang hari kamu di Santai Siang. Pastinya mengawali perjumpaan kita dengan program Muda Kreatif. Nah, nantinya di jam kurang lebih 12.15 kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya barengan sama pebisnis muda yang berkecimpung di dunia kuliner. Nah, ini cocok banget buat kamu ya yang lagi nyari-nyari makan siang. Biar kamu semakin lapar, teman Pro 2 ya. Di makan siang nafsu makannya semakin bertambah dengan melihat program Muda Kreatif. Nah, nanti seperti apa? Makanya simak aja teman Pro 2. Sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria pun Nabila bakal temenin kamu dengan update informasi mulai dari dunia olahraga, dunia entertainment. Dan nanti di Sore Ceria akan ada juga siswa berprestasi. So, stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu kembali di program Muda Kreatif. Pastinya di siang hari ini ya. Ini untuk menggugah rasa lapar kamu teman Pro 2. Di siang hari ini Nabila itu mendatangkan sebuah brand jajanan yang menarik, yaitu Nahanoms ya teman Pro 2. Jadi di sini nanti kita bakal berbincang-bincang sama kakaknya seputar jajanan yang dijual, yaitu Nahanoms. Ini brandnya namanya Nahanoms. Nah, sebelum itu Nabila mau ngajakin kamu untuk gabung di 0811-369-7755 untuk nanti ramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan, ataupun bisa menyimak di YouTube channel RRI Madiun karena kita juga live streaming di situ teman Pro 2. Dan siang hari ini ya sudah kedatangan terling terling terling terling dan warna-warni sekali, cantik gitu ya. Boleh kenalan dulu ini dengan kakak siapa di sini? Halo.
1: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dinada, bisa dipanggil Nada.
0: Oke, waduh. Nada-nada gitu ya. Ini namanya cantik sesuai dengan yang di sampingnya itu ya, cantik, ada warnanya biru, hijau, pink, orange. Itu apa ini kak? Kalau boleh dijelaskan produk yang dibawa.
1: Produk yang dibawa ini ada mochi sama risol. Risolnya ada risol manis sama risol asin.
0: Oke, jadi kalau risol manis kurang lebih yang rasa-rasa kayak coklat, matcha, gitu-gitu ya berarti.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kalau boleh dijelaskan produk Nahanoms gitu ya. Nahanoms sendiri ini terinspirasi dari apa sih kak, kak Nada?
1: Nahanoms ini gabungan dari nama saya sama suami saya. Gitu.
0: Jadi siapa ini berarti, Nada sama siapa?
1: Nada sama Hanif, Naha gitu. Naha, terus nomnya itu kan nom-noms gitu.
0: Apa nom?
1: Nom-nom tuh makan.
0: Oh, nyom-nom.
1: Iya.
0: Oke. Nyom-nyom gitu ya, cuma diplesetin jadi noms gitu ya. Oke, Nahanoms. Kiyowo sekali. Nah, terus ini kak, dulu pertama kalinya buka produk ini, maksudnya udah dari kapan? Terus terinspirasinya dari apa sih? Maksudnya kok bisa menciptakan yang warna-warni seperti ini?
1: Ini perjalanan bisnisnya ya.
0: Perjalanan
1: ya,
0: bisnisnya
1: awalnya
0: seperti
1: dulu,
0: apa?
1: Dulu habis kuliah itu kan sempat di instansi. Saya kan aslinya bidan, Mbak. Iya, terus habis itu resign dari bidan itu, terus ke Jogja kerja di salah satu brand hijab. Nah, di situ kan jajannya di sana ada mochi kan. Terus habis kerja, terus kontraknya selesai, terus pulang, terus habis itu kok di Madiun belum ada nih mochi. Nah, terus kita buat mochi awalnya 2019. Terus habis itu tahun 2020 itu buat makanan berat, kan udah jajanan nih, terus akhirnya pengen buat makanan untuk makan siang. Biasanya kan karyawan-karyawan gitu kan nyari nih yang makan berat, kayak nasi ayam, terus nasi ayam teriyaki, kayak gitu. Terus terciptalah Nahanoms ini. Karena aku sama suami aku itu kan habis lulus kuliah kan belum ada kerjaan tetap tuh. Terus akhirnya bikinlah suatu brand namanya gabungan dari nama suami itu.
0: Oh, Nahanoms itu. Yeah. Oke, berarti awal mulanya itu justru bukan risoles ini ya?
1: Bukan.
0: Tapi lebih ke mochi, fokusnya ke mochi gitu ya. Oke. Nah, mochinya ini basicnya mochi yang biasa atau ada inovasi seperti es krim di tengahnya atau seperti apa nih kak? Kalau boleh dijelaskan produk mochinya dulu.
1: Kalau awalnya itu mochinya mochi basic aja. Biasanya kan dulu apa rasa yang ori itu kan kacang tanah itu. Nah, terus tahun 2022 itu kan lagi booming-boomingnya mochi itu. Terus ada daifuku. Daifukunya itu macam-macam.
0: Apa daifuku?
1: Daifuku itu mochi tapi lebih gede, terus isiannya ada buah, terus ada coklat.
0: Iya, pernah tahu.
1: Pernah juga buat mochi es krim. Tapi lebih lakunya yang mochi daifuku yang isian buah-buahan itu.
0: Tapi ini berarti buah-buahan?
1: Iya, yang bawah ini.
0: Oke, itu boleh dibuka gak sih Mbak? Biar tahu teman-teman seperti apa tampilannya. Oke, jadi lebih kepada isiannya gitu ya, yang buah-buahan. Oke, kalau yang di atasnya?
1: Kalau yang di atasnya itu yang basic, yang satu basic rasa aja.
0: Satu ya. Rasa. Cuman bedanya antara biru, hijau, pink sama yang macam-macam ini apa?
1: Yang cuman pink, penanda? Ya, yang pink itu ada strawberry, mm-hmm. terus coklat, terus coklat crunchy, kacang. Yang biru itu keju, ada topping kejunya. Mm-hmm. Terus yang bawah itu coklat kayaknya itu.
0: Hmm, ya. Itu berarti maksudnya warna coklat, terus di dalamnya ada macam-macam itu tadi yang
1: disebutkan
0: sama Kak Nada. Oke, menarik nih teman Produa ya. Tapi kurang lebih rasanya manis berarti ya.
1: Iya, kalau mochi manis.
0: Manis, kayak mbaknya. Oke, terus setelah itu tadi kan menjajakan jajanan berat. Kan beralih tuh ya, dengan mochi terus berkembang menjadi jualan jajanan berat. Terus sampai pada akhirnya buka risol. Risol ini seperti apa nih Mbak?
1: Nah, risol ini sebenarnya jadi satu sama mochi dulu. Risol mayo. Itu cuma satu rasa aja. Nah, kemarin kan lagi viral-viralnya risol butatu. Nah, itu cobalah kan di Madiun belum aja. Terus nyobain yang matcha sama coklat. Terus dirasain sama teman-teman tim juga. Kok enak ya Mbak? Terus akhirnya Ayo viralin ini yuk. Terus gitu dipost kan ke TikTok. Terus dipost-post terus tiap hari, kena live juga. Terus akhirnya alhamdulillahnya kemarin puasa sempat viral juga.
0: Terus ya, akhirnya laku ya risolnya macam-macam ini. Oke, jadi satu hari ini bisa terjual berapa nih Mbak, baik risol maupun si mochi ini?
1: Kalau mochinya ini kan ada yang dititipin di Samudra, Hypermart juga ada. Terus di depannya Alfamart Serayu, itu ada outletnya. Terus kalau yang risol ini di Jalan Indragiri, kita ada kedai kecil-kecilan gitu.
0: Oh, jadi sudah menyasarnya marketplace dan macam-macam gitu juga ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ini nih, yang membedakan Nahanoms dari jajanan lainnya apa sih Mbak?
1: Kalau Nahanoms ini lebih... Insya Allah ya, kualitas kita pakai yang baik. Semuanya teman-teman UMKM yang jualannya sama juga pakai kualitas yang baik sih. Cuma kita berani ngewarna-warni ini produknya.
0: Oke, okay. Itu risolnya kalau boleh dijelasin mulai dari kalau yang oranye apa, yang hijau apa. Hijaunya itu kalau nggak salah ada dua ya, itu hijau muda sama...
1: Iya. Itu biru sebenarnya.
0: Oh, biru.
1: Digoreng jadinya kayak Tosca gitu ya.
0: Iya. Itu apa itu? Rasa apa itu, Mbak?
1: Itu mulai dari yang ini. Ini apa ya? Ayam suwir, terus ada risol mayo, terus ada bolognese, tiramisu, coklat, green tea sama ini mentai.
0: Oke, macam-macam ya ternyata. Iya. Paling bestseller yang rasa apa?
1: Coklat sama matcha.
0: Coklat sama matcha. Iya. Oke. Yang orinya malah justru sekarang meredup gitu.
1: Atau yang orinya kalau orang-orang itu kebanyakan orang tua sih yang pesen gitu.
0: Oke.
1: Buat arisan, terus buat acara-acara gitu.
0: Berarti kebanyakan kalau anak-anak muda pesennya rasa-rasa
1: iya,
0: ya.
1: Iya, yang manis-manis.
0: Oke, oke. Hidupnya butuh yang manis-manis teman Produa ya. Berarti sebenarnya target utama dari Nahanom sendiri ini pangsa pasarnya siapa aja sih, Mbak?
1: Target utamanya dulu yang Nahanoms itu kan menargetkan yang butuh makan siang kan, makanan berat. Terus kalau yang jajanan ini mungkin ke acara-acara seperti arisan. Terus kayak ini kan bisa di frozen juga Mbak, jadi kayak beli frozen terus nanti digorengnya di rumah atau pas hari H acara gitu, digoreng sendiri bisa kayak okay. gitu.
0: Berarti dulu lebih kepada menjualkan ke seperti acara-acara ya.
1: Iya.
0: Pertama kali buka outletnya sendiri?
1: Pertama buka outlet di Jalan Indragiri.
0: Itu kapan itu?
1: Baru 2025 kemarin.
0: Oh, berarti buka outlet itu baru tahun
1: iya.
0: kemarin?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kan sebelumnya jualan online aja via WA kayak gitu.
0: Oke, okay. Terus dari rasa ataupun konsepnya sendiri ini lebih kepada modern ya sekarang berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Mbak Nada sendiri nih, seberapa penting sih Mbak inovasi ataupun apa ya perubahan-perubahan yang ada sekarang ini? kan kadang itu kan takut ya untuk mencoba hal baru ataupun ya seperti berinovasi, inilah kayak mochi jadi mochi apa tadi namanya,
1: mochi basic daifuku,
0: terus risol kan sekarang macam-macam, ada coklat, keju, bla bla bla. Itu menurut Mbak Nada sendiri seberapa penting sih inovasi seperti itu?
1: Penting banget sih Mbak, sekarang kan orang pasti lihat looknya dulu, lihat tampilannya kayak gimana, terus kok kayaknya enak ya, pasti kan orang beli. Kalau beli nanti dirasain, kok enak, terus nanti besoknya beli lagi kayak gitu. Harus, kita harus apa ya, menyesuaikan pasar juga.
0: Pernah
1: nih buat produk yang benar-benar kan bahannya kan ada yang premium banget Mbak, terus ada yang biasa aja. Nah pernah nih bikin yang harga jualnya tuh harga apa lebih tinggi dari pasaran gitu. Ternyata yang laku itu yang biasa-biasa aja.
0: Oh, berarti medium low ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Tapi tetap enak, sama-sama enak, cuma bahannya ada yang lebih premium lagi gitu.
0: Okay. Berarti sekarang lebih kepada menjualnya yang medium low berarti.
1: Iya, tapi tergantung permintaan sih, Mbak.
0: Oh.
1: Iya. Ada juga yang pesen risol itu yang apa enggak mau pakai telur kayak gitu.
0: Oh, ada yang kayak gitu juga.
1: Iya.
0: Berarti
1: terus risol coklat itu kan dalamnya coklat sama keju. Ada yang nggak mau pakai keju juga ada.
0: Okay. Ternyata macam-macam requestannya gitu ya. Okay. Nah untuk produk yang dijual Nahanom sendiri Mbak, tadi kan sempat di spill waktu off air, selain risol ini ternyata ada macam-macam ya, fokusnya ke jajanan ringan. Nah boleh di spill nih Mbak ke teman-teman Pro 2.
1: Awalnya makan berat nih Mbak, ada kayak nasi ayam geprek, nasi ayam ukep dan lain-lain, makan berat. Terus ada kopi juga sebenarnya. Terus dessertnya juga ada brownies, ada donat, mochi, risol, dimsum juga ada. Tapi lebih orang-orang tuh suka beli di kita tuh yang mochi sama risolnya.
0: Okay. Berarti fokusnya kedua jajanan ini ya. Tapi sampai sekarang itu masih ada atau tidak kayak yang macam-macam jajanan itu?
1: Masih.
0: Oh, berarti masih dijual ya?
1: Iya.
0: Okay. Dibanderol mulai dari harga berapa Mbak?
1: Kalau yang mochinya per biji 3.000, kalau yang risolnya 3.500.
0: 3.500 per biji.
1: Perpicis.
0: Iya. Untuk yang risol, kalau yang mochi 3.000.
1: Iya.
0: Itu baik yang mochi biasa maupun yang naha apa tapi daifuku
1: mochi
0: tadi.
1: Mochi daifukunya start 5.000.
0: Oh, start 5.000.
1: Iya.
0: Itu rasanya bebas tapi ya.
1: Bebas.
0: Oke. Nah, ini buat teman-teman Pro 2 yang tertarik gitu ya, bisa coba-coba nih. Coba-coba di Nahanoms. Dan buat kamu yang kepo gitu ya dengan jajanan ataupun produknya Kak Nada, bisa banget ya teman Pro 2 tanya-tanya aja di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol barengan Kak Nada teman Pro 2, kita jeda terlebih dahulu ya. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95.2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Pro 2 di program Muda Kreatif barengan sama aku Nabila Negari dan juga Kak Nada dari Nahanom. Nah tadi kan sudah kita berbincang-bincang terkait perjalanannya mulai dari awal dibukanya tahun 2019 gitu ya katanya Kak Nada barengan sama suami sehingga terciptalah gitu ya Nahanom. Ternyata gabungan antara nama Kak Nada dan juga Kak suaminya gitu ya Kak Hanif gitu. Oke, biasanya berapa lama sih Mbak ini untuk apa namanya proses trial and error dari makanan yang dijual ini? Kan kalau makanan itu kan butuh proses yang lama ya untuk trial and error. Kalau Mbak Nada sendiri berapa lama nih untuk proses tersebut?
1: Kalau yang mochi madiunya ini, ini kurang lebih trialnya 1 tahunan.
0: 1 tahun?
1: Iya. Wah. Kan nyoba tuh awalnya kayak bubur, nggak ngeset. Terus lagi minggu depannya lagi buat, sempet ngedown juga sih Mbak, kok nggak jadi-jadi sih, gimana gitu. Terus akhirnya tercipta ini tahun 2019 akhir, itu baru benar-benar menemukan resep yang pas.
0: Oke. Iya. Tapi kunci dari mochi sendiri ini seperti apa sih? Kan emang susah ya, iya. Tekstur mochi ini kan unik gitu ya, bisa dibilang unik, kenyal-kenyal tapi padat gitu ya, iya. Kuncinya sendiri di mana sih Mbak kalau boleh tahu?
1: Mulai dari bahan Mbak, itu tepungnya aja itu beda tahun, beda teknik.
0: Oh.
1: Gitu, terus nanti
0: maksudnya gimana tuh beda tahun, beda teknik?
1: Misalkan tepungnya dibuatnya tahun 2026 nih kan, tepung baru, baru dari pabrik, terus habis itu diolah kan. Nah itu airnya, susunya itu harus berapa mili kita menyesuaikan, terus cairannya itu kekentalannya seberapa, kayak gitu. Terus dari campurannya juga, kalau tahun baru, apa tahun yang pembuatannya baru, itu kita ngasih komponen yang lainnya itu seberapa, disesuaikan teksturnya gitu. Jadi gak asal langsung masukin gitu.
0: Jadi ini justru berpatokannya sama tahun tahun dikeluarkan tepungnya ini,
1: iya,
0: ya berarti.
1: Iya, itu sama mereknya juga.
0: Oh, ternyata merek tepung juga berpengaruh, iya, gitu ya. Oke. Nah, tekstur mochi yang baik menurut Mbak Nada itu yang seperti apa sih kalau boleh digambarkan?
1: Kalau menurut aku tekstur mochi yang baik itu kalau dimakan itu memang melur, memang chewy, tapi nggak lengket di lidah. Kan biasanya tuh ada tuh yang digigit terus nempel-nempel gitu.
0: Betul.
1: Di gigi kayak gitu.
0: Kalau yang produknya Nahanom sendiri ini lebih kepada
1: Allah,
0: itu ya?
1: Iya, bisa digigit terus dikunyah-kunyah juga insya Allah rasanya
0: masih
1: enak.
0: Masih bisa, oke. Okay. Ya. Kalau misalnya mau request yang es krim itu tadi masih ada atau tidak sih Kak? Karena ada tuh tadi bilang untuk acara-acara tertentu, misal mau request untuk mochi ice cream kayak gitu, pesenan gitu buka atau tidak?
1: Kalau pesen dulu bisa, tapi untuk saat ini kalau yang dadakan gitu udah nggak ada, adanya yang buah-buahan aja.
0: Khusus buah-buahan, yeah, dan juga yang original gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Nah, tantangannya dulu waktu pertama kali buka sampai dengan sekarang, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kak Nada dan juga suami?
1: Tantangannya ya itu apa, kita harus paham dulu sama tekstur, sama apa tepungnya. Misalkan kan kemarin kayak puasa kemarin, tepungnya itu sempat habis di mana-mana. Nah itu kita kan pasti pakai merek lain kan. Nah itu juga tantangannya ada di situ, itu gimana ini, gimana gitu, apa ke cairannya gimana, terus masukin bahan-bahan yang lain, nanti kalau lembek gimana, kalau kecairan gimana, kayak gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya nggak ada pakem tertentu ya Mbak dalam buat kayak mochi itu harus ukurannya, misal tepungnya berapa kilo, terus susunya berapa kilo, berapa mili, kayak gitu.
1: Sebenarnya ada resep yang pakem, cuma mungkin itunya apa, susunya, terus sama komponen, satu komponen rahasia yang biar membuat padat sama masih cuinya itu.
0: Oke, berarti komponen utamanya ini tepung dan juga susu gitu ya, di dalam pembuatan mochi, dan ada resep rahasianya gitu ya. Oke. Nah, terus gimana sih cara Mbak Nada dan juga suami ini menjaga kualitas dari produknya gitu ya, apalagi dengan seiring perkembangan zaman yang terus membuat harga naik ini ya.
1: Iya.
0: Jadi seperti apa nih Mbak cara menjaga kualitas produknya?
1: Kalau mochinya sendiri, insya Allah fresh ya mbak. Mm. Kita bikin satu hari, insya Allah pasti habis gitu. Terus yang dititipin gitu, kayak di mall-mall kayak gitu, kita juga bikinnya juga dadakan. Jadi pagi kayak gitu kita buat, terus nanti jam 9 kita storein. Terus malamnya kalau nggak habis ya kita bawa pulang. Tapi alhamdulillahnya habis.
0: Pasti habis ya untuk mochinya ya. Oke, satu hari habis berapa pieces mbak tadi mochinya habisnya?
1: Kalau
0: terjualnya
1: sekitar kak puasa kemarin hampir, kalau satu paknya kan 6 itu hampir 100, berarti berapa? 600
0: pieces. Wow, itu dibuat dalam waktu berapa jam sih kalau buat mochi kayak gini?
1: Kalau 10 pak itu mungkin satu jaman
0: ya. Oke, yang lama dalam membuatan mochi apa? Ngaduknya atau apanya nih?
1: Itu apa, ngadonnya?
0: Oh, ngadonnya.
1: Iya, ngadon sama nunggu matangnya dikukus.
0: Yang proses membutuhkan proses itu ya berarti. Yeah. Oke, sementara untuk risolnya sendiri habis kalau berapa pieces dalam satu hari?
1: Risolnya itu kan per box ada sekitar 50 pieces ya. Kalau yang puasa kemarin itu sempat viral-viralnya habis 20 box, berarti berapa? 20 dikali 50.
0: 100. Seratusan? Seratus apa seribu ya? Ya udah gitulah, 20 kali 50 teman pro 2 ya.
1: Terus ada lagi pesenan pesenan di hotel juga pernah. Itu 500. Wih. Hampir 600. Itu semalam jam 12 siang sampai jam sore itu. Kan bisa di frozen dulu, jadi dibikin dulu, terus udah masukin frozen, terus habis itu digoreng.
0: Oke, jadi ada pack frozennya, ada yang langsung hap gitu ya. Oke, biar enak dimakan. Nah, ini berhubung di YouTube channel Aran Medion sudah banyak pertanyaan dari 8 juta penonton nih Mbak Nada. Dari Rahel Stephen Lee, Kak, risol macanya ini didominasi pahit maca atau manis sih Kak? Isinya maca aja atau ada kombinasinya keju atau bahan lainnya gitu? Terus dari produk, dua produk ini yang paling sering repeat order itu mochi atau risol ya? Biasanya pelanggan lebih suka yang mana?
1: Gitu. Ini yang paling menarik yang matchanya. Kan pernah pakai dua jenis matcha. Itu ada yang pakai pure matcha, ada yang enggak, yang apa, rasa matcha aja. Nah itu kalau beda-beda rasa sih ya. Yang pure matcha itu lebih ke hin pahitnya matcha.
0: Berarti lebih orinya matcha gitu ya.
1: Terus ada juga yang masuk yang request, "Mbak, ini matchamu kalau dibikin agak manis bisa enggak?" Oh, berarti enggak pakai pure matcha ya, Mbak. Terus akhirnya buat yang enggak pakai pure matcha itu. Tapi orang-orang Madiun sukanya yang enggak pakai pure matcha.
0: Ada manis-manisnya gitu ya. Oke. Terus dari dua produk ini, mana nih yang laku tadi, repeat order mochi atau risol, dan biasanya pelanggan paling suka yang, lebih suka yang mana?
1: Suka semuanya sih, Mbak.
0: Suka semuanya. Pastinya dong. Berarti antara mochi sama risol paling
1: mochi yang
0: mochi
1: paling
0: ya. Oke, terus lanjut dari Jefaik, kalau buat oleh-oleh mochi sama risol ini tahan berapa lama ya? Jujur jadi bingung pilih, kalau kakak sendiri paling suka varian yang mana?
1: Kalau saya suka semuanya. Kalau yang oleh-oleh itu ada mochi. Mochi ini bisa di suhu ruang itu sekitar 2 hari, cuma tampilannya nggak kayak gini.
0: Lebih
1: kita,
0: apa?
1: Kita pakai double tepung, jadi semuanya berlapis tepung. Gitu, biar nggak lembab.
0: Putihnya itu ya, dikasih kayak putih-putih gitu ya. Oke, 2 hari di suhu ruang. Kalau ditaruh di kulkas, suhu dingin?
1: 3 harian. Tapi kalau mau makan kan dari kulkas kita keluarin dulu 10 menit supaya cuinya ada, terus baru dimakan.
0: Oke, tahan lama paling adalah 3 hari teman produk untuk mochi. Kalau risolnya?
1: Kalau risolnya kalau dibawa keluar kota mungkin disarankan yang frozen aja. Gitu.
0: Oke, paling udah pernah keluar kota Mbak tapi di
1: udah pernah.
0: Paling jauh di mana?
1: Paling jauh kemana ya? Ke Bogor. Ini adik saya yang bawa.
0: Wow. Terus ada pertanyaan juga nih dari Jefaik, dari pengalaman kakak, hal yang paling penting biar usaha makanan bisa bertahan itu apa sih?
1: Yang penting konsisten. Jadi kalau mau jualan itu kita kenalin ini loh produk aku, aku jualan ini. Jadi jangan gampang putus asa, nanti jualan ini nggak laku, terus ganti lagi. Jadi orang nggak ngenalin kita jualan apa gitu.
0: Jadi konsisten adalah kunci dari keberhasilan gitu ya. Oke. Terus dari Fitri, suka iri dengan Gen Z yang mau memulai PD. Ya iya, harus PD dulu kuncinya ya. Betul nggak tuh kata Mbak Nada, gimana nih Mbak?
1: Iya, harus pede dulu dong.
0: Iya. Terus dari Maria Dorita, apakah tepung itu ada kadaluarsanya ya? Karena sekarang ini kan juga ada tepung curah. Terima kasih.
1: Oh, kalau tepung curah kurang tahu ya Mbak. Soalnya kita pakainya yang kemasan, yang langsung dari salesnya. Jadi dari gudangnya langsung.
0: Oh, berarti ngambil dari sales?
1: Iya, dari gudangnya langsung.
0: Untuk menjaga kualitas itu tadi ya. Oke. Terus dari cara bikin mochinya, apakah seperti yang di Jebang itu ya kak, yang digedar-gedor?
1: Yang hanya
0: ya gitu. Betul, kan viral juga tuh ya, digebuk-gebukin, yang beredar di medsos, kulitnya dipukul pakai alat tumbuk dan dipukul pakai tangan gitu.
1: Kalau di Jepang kan itu asalnya dari beras ketan kan, di apa itu yang hanya gitu.
0: Iya, dipukul-pukul pakai palu kayu gitu ya.
1: Iya, kalau di Madiun kan nggak ada apa namanya yang alat pukul itu loh Mbak. Jadi ya, biar
0: gitu ya.
1: Biar mempersingkat waktu, jadi kita belinya yang tepung beras, tepung ketannya aja.
0: Oh, langsung udah ketan jadi gitu ya?
1: Iya, langsung diolah. Kalau pembuatannya juga ya agak digini-giniin juga sih, tapi nggak seperti yang di Jepang itu.
0: Pakai tangan berarti.
1: Iya, pakai tangan.
0: Oke. Kalau misalnya ada kayak yang di Jepang kan lumayan itu ya, sebagai atraksi gitu sambil jualan.
1: Habis itu encok semua Mbak.
0: Iya, langsung pijet-pijet gitu ya. Oke. Apa yang menjadi titik terendah pas buka usaha ini? Pernah gak sih sampai yang beli di duikit banget gitu?
1: Ya pastinya pernah Mbak. Pernah di mana? Pas puasa di Jalan Anyar tuh kan pernah buka stand di situ. Udah bikin banyak kan, terus ada menu juga ngeluarin es mochi. Es mochi, iya.
0: Gimana itu? Es minum.
1: Es terus nanti ada susunya, ada mochinya, ada jelinya. Ada nata de coco-nya juga. Nah, itu udah siapin semuanya tuh, udah pipa semuanya. Malah hujan. Terus akhirnya ya udah kita pulang aja. Hujannya enggak hujan biasa, hujan yang lebat kayak gitu. Terus pernah juga tendanya sampai kebalik gitu.
0: Waduh,
1: gara-gara angin.
0: Mengerikan. Terus gimana dong Kak dengan produk-produknya?
1: Ya udah dibawa pulang aja, enggak jadi jualan.
0: Ya, sedih. Iya. Dan itu udah kadung bikin banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Sehari kalau di stand gitu disediakan berapa sih? Ada batas enggak? Kayak kalau di stand sehari 100 pieces aja lah.
1: Oh gitu. Kalau di standnya itu kan kita bikin dadakan, Mbak.
0: Oh, dadakan. Ya.
1: Kecuali kalau dititipin di mall-mall gitu, kita bikinnya paling sedikit 20 pieces sampai paling banyak 100.
0: Itu yang kalau risol dadakan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mochinya juga dadakan, Mbak.
0: Mochinya juga dadakan.
1: Ya.
0: Berarti orang bisa melihat langsung gitu
1: ya. Jadi misalkan adonan, terus nanti mau pesan apa nih, kita ambilkan coklat, terus pernah yang request coklat dicampur matcha, dicampur sama buah-buahan juga bisa.
0: Oh, bisa begitu ternyata. Kalau ada yang mau bikin sendiri mochinya?
1: Iya, pernah ada bikin sendiri.
0: Pernah ada kayak gitu.
1: Iya.
0: Oh, menjajal gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya seru tuh Kak. Terus dari Hanifah Nurwanda, favorit kesukaan anak-anakku ini suka beli yang di Hypermart sama Samudra, katanya begitu. Dari Kak Hanif nih. Terus ada dari Angela Reska, aku suka mochi, apakah bisa dikirim ke luar kota Kak, atau hanya bisa di Madiun aja ya?
1: Mochi, yang mochi bisa. Seperti yang tak jelasin tadi, kita pakai double tepung. Terus nanti di pack, biasanya kirimnya pakai yang sehari sampai.
0: Oh, yang express, super express itu ya. Biar langsung di hub gitu, karena tangannya cuma 3 hari aja teman pro 2 ya. Oke. Terus ini ada lagi di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Apakah nah, Noms ini pernah melakukan kolaborasi dengan brand lain atau influencer? Nah, ini gimana nih Kak?
1: Pernah nggak sih?
2: Pernah.
0: Boleh diceritakan nggak itu gimana prosesnya, terus pengalamannya?
1: Apa ya Mbak, lupa saya. Kolaborasi sama ini food vlogger atau sesama UMKM?
0: Dua-duanya. Dua-duanya pernah tapi ya?
1: Iya, pernah.
0: Oke. Dan menurut Kak Nada sendiri pengaruhnya seperti apa sih dengan adanya influencer ini?
1: Lebih dikenal kan, mereka punya followers banyak tuh. Jadi mereka nge-share terus menceritakan ini loh produknya Mochi Madiun yang ada di sini. Nah, itu biasanya kalau setelah didatengin sama food vloggernya, besoknya rame gitu.
0: Tapi menurut Kak Nada nih, strategi yang paling efektif yang menarik pelanggan itu apa sih Kak? Selama ini yang dirasakan oleh Kak Nada?
1: Lebih ke live sih Kak.
0: Oh, live TikTok ya?
1: Live TikTok sama yang paling penting harus rajin

0: TR katanya gitu. Tapi belum terlaksana.
1: Oke, tapi ada impian enggak sih kok mau OTR kemana gitu?
0: Kota pengen.
1: Kota impiannya di mana?
0: Yang deket-deket dulu aja. Karsidenan Madiun dulu
1: gitu ya, kayak Ponorogo, Ngawi dan lain-lain gitu. Oke. Terus ini nih. Tips untuk anak muda yang pengen memulai bisnis di bidang kuliner seperti Kak Nada ini, apa sih Kak, boleh disampaikan tips-tipsnya?
0: Tipsnya, berani mencoba dulu. Jadi kalau kalian punya produk, langsung aja di-share ke teman-teman. Terus di Facebook itu juga, terus Facebook, TikTok. Jangan takut untuk memulai.
1: Jangan takut untuk memulai gitu ya, apalagi yang masih muda-muda ini ya, teruslah berkreasi teman Pro 2 ya, biar menjadi muda kreatif, terus diundang di program 2 RR Madiun. Oke deh, terima kasih banyak nih ya buat Kak Nada, semoga semakin sukses, semakin berkembang ya, semakin berinovasi lagi nih. Siapa tahu dari warna-warni menjadi apa gitu ya. Ini kan udah cantik, udah memanjakan mata dan juga memanjakan lidah pastinya ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di program Muda Kreatif. Dan pastinya kamu akan menemukan pebisnis-pebisnis lain yang luar biasa keren-keren juga di program ini. So stay tune aja di program 2 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

95,2 Pro 2 dari radio teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama aku Anjani ya di siang hari ini di jam 13 sampai dengan 1 jam ke depan ya. Aku akan hadirkan beberapa informasi ini teman Pro 2 terkait dengan olahraga ya teman Pro 2. Nah, kali ini dari GP musim 2026 ini ya teman Pro 2. Oh, oke. Okay. Bukan 2026, tapi pokoknya dari GP ya teman Pro 2. Ducati Lenovo tim kini resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Ya, pembalap muda Spanyol itu akan berduet nih dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo tim untuk musim depan nih 2027 dan 2028. Kepastian ini ya teman Pro 2 disampaikan ya melalui media sosialnya Ducati di hari Rabu kemarin ya. Kabar ini juga menyusul kepergian Bagnaia ya ke Aprilia mulai musim 2027. Acosta menjadi salah satu talenta paling menonjol ya dalam beberapa musim terakhir nih teman Pro 2. Dia juga meraih gelar dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada 2023. Performa Acosta juga langsung mencuri perhatian nih teman Pro 2 sejak naik ke MotoGP. Dia juga menyabet gelar Rookie of the Year pada musim debutnya di tahun 2024 nih. Dia yang punya nomor 37 ini ya teman Pro 2, finish keempat di klasemen MotoGP 2025 dan sepanjang karir MotoGP-nya Acosta telah mengoleksi 13 podium ya bersama KTM. Acosta juga langsung bersaing ya dengan Marquez di balapan MotoGP pertamanya. Persaingan keduanya kemudian beberapa kali kembali tersaji dalam beberapa musim berikutnya. Jadi dua batinmu. CEO Ducati Motor Holding ya Claudio Domenicali ini menyambut kedatangan Acosta tentunya dengan optimis nih teman Pro 2. Ia juga menyebut Acosta sebagai salah satu pembalap muda paling berbakat ya di MotoGP. Dan ia juga meyakini duetnya Acosta dan juga Marquez akan sangat kompetitif nih. Dan menurutnya kombinasi ini juga menunjukkan ambisinya Ducati untuk musim-musim mendatang. Wah, kayaknya seru ya. Sementara itu, manajernya Ducati Luigi Del Igna ini menyatakan Acosta juga merupakan pilihan ideal nih bagi tim untuk direkrut ya. Ducati juga pengen memadukan pengalamannya Marquez dengan kecepatan pembalap muda yang berbakat tentunya teman Pro 2. Waduh, semakin menarik ya di musim depan nih teman Pro 2. Coba deh nanti kita pantau ya. Oke, ada satu single yang bakal aku play buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Ada dari Angie Carvalho, Merelakan.

0: are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: Segera download RRI Digital.

0: Brokohan, salah satu upacara adat Jawa untuk menyambut kelahiran bayi. Brokohan, asal katanya dari bahasa Arab yaitu barokah, yang artinya mengharapkan berkah. Brokohan tradisi Jawa ialah tradisi yang digelar ketika seorang ibu melahirkan anak. Dalam tradisi brokohan, seseorang menyiapkan nasi layaknya orang menggelar kenduri. Perlengkapan upacara yang dibutuhkan adalah untuk golongan bangsawan, dawet, telur mentah, jangan menir, sekul ambeng, nasi dengan lauk, jeroan kerbau, pecel dengan lauk ayam, kembang setaman, kelapa dan beras. Kemudian untuk golongan rakyat biasa, nasi ambengan yang terdiri dari nasi jangan, peyek, sambal goreng, tempe, bihun, jangan menir, dan pecel ayam. Lalu ada beberapa perlengkapan sesaji yang harus disediakan. Untuk bayi laki-laki, sesaji yang digunakan adalah ayam betina yang belum pernah kawin. Sedangkan untuk bayi perempuan, sesajinya adalah ayam jantan yang belum pernah kawin. Sesajian lain baik untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah jenang baro-baro, bunga raken, jenang putih, dan jenang merah putih. Upacara permohonan agar bayi menjadi anak baik mulai dengan penanaman ari-ari dan penyediaan sesaji brokohan yang dibagikan kepada tetangga. Brokohan ini berupa telur ayam mentah, gula jawa setengah tangkep, kelapa setengah buah, dawet, dan kembang brokohan yaitu mawar, melati, dan kantil. Upacara ini dilaksanakan segera setelah bayi lahir dan dihadiri oleh si ibu, suami, keluarga, dukun, bini sepuh, dan putra-putri famili. Terdapat makanan pantangan yaitu sambal, sayur bersantan, telur ikan tawar, dan telur asin. Pelaksanaan tradisi brokohan memiliki arti tersendiri bagi kehidupan bayi dan akan memberikan pengaruh bagi bayi ke depannya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

dari Sabrina Carpenter ya, temu pro 2. Baru saja gue dirikan di menit ke-29 lepas dari pukul 13 siang nih, temu pro 2. Masih dalam sesi informasi dari dunia olahraga ya, temu pro 2. Kali ini dari gelaran Piala Dunia nih yang sedang berlangsung ya, temu pro 2. Brazil berhasil mengalahkan Skotlandia ya dengan skor 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba tampil dominan ya sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan efektif nih. Hasil ini memastikan berhasil lolos ke babak 32 besar ya sebagai juara grup C. Maroko mendampingi tim Samba setelah bermain imbang melawan Haiti pada pertandingan lainnya. Sejak awal pertandingan nih, Brasil emang langsung ngambil inisiatif ya buat menyerang pertahanan Skotlandia. Tekanan tinggi membuat lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Keunggulan Brasil tercipta saat laga baru berjalan 7 menit nih, teman-teman berdua, melalui Vinicius Junior. Gol bermula dari blunder Scott McKenna yang dimanfaatkan Ryan sebelum diteruskan ke Vinicius. Menyerang Real Madrid itu mengecoh Angus Gunn ya, sebelum menjebloskan bola ke gawang kosong ya. Brazil pun memimpin 1-0 dan semakin percaya diri untuk mengendalikan permainan. Berusaha bangkit ya Skotlandia melalui permainan umpan pendek dari lini tengah, namun pertahanan Brazil mampu mematahkan setiap serangan yang dibangun nih sama Skotlandia, teman pro 2. Vinicius sempat kembali mencetak gol pada pertengahan babak pertama, namun wasit menganulir nih golnya dan meninjau tayangan VAR. Berhasil akhirnya menggandakan keunggulan ya, teman pro 2, berhasil dengan sundulan ya memanfaatkan umpan Bruno Guimaraes membawa tim Brasil unggul 2-0. Memasuki babak kedua, teman pro 2, Brasil tetap menguasai jalannya pertandingan ya dengan penguasaan bola yang baik. Skotlandia ini masih kesulitan menciptakan peluang yang bagus gitu di sepanjang laga. Keunggulan Brasil bertahan pada menit ke-60 melalui Mateus Cunha. Kemudian ini bisa bertambah ya, teman pro 2, dan berakhir dengan skor 3-0. Di pertandingan lain, Maroko juga bermain imbang 2-2 melawan Haiti. Hasil ini mengantarkan Maroko lolos sebagai peringkat kedua grup C. Dan akhirnya di klasemen grup C menempatkan Brasil di posisi pertama, disusul Maroko dengan 5 poin, kemudian Skotlandia 3 poin, dan juga Haiti 1 poin. Dengan hasil ini, Brasil dan juga Maroko ya yang melangkah ke babak 32 besar nih, teman pro 2. Congrats deh ya. Emang enggak main-main emang kalau yang dari Brasil ini, teman pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Satu informasi dari Timnas Voli Putri ini, Tebo Pro 2, Timnas Voli Putri U18 Indonesia memastikan langkah ke semifinal. Medok banget. Ke semifinal Princess Cup 2026 ya, setelah mengalahkan Hong Kong 3-1 langsung 25-16, 25-22, 25-17. Dan mereka kemarin main di Terminal 21 Korat Shopping Mall Thailand ya, Tomo Pro 2. Dan kemenangan kedua beruntun ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal, meski tim masih memiliki satu pertandingan tersisa ya di fase grup melawan tuan rumah Thailand. Asisten pelatih Bobby Ade bersyukur timnya mampu menjalani pertandingan dengan baik dan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Indonesia tampil dominan sejak awal ya, dengan mengandalkan set pertama dan menutup dengan 25-16. Hong Kong memberi perlawanan lebih ketat di set kedua ya, namun Indonesia tetap unggul di poin krusial untuk menang 25-22. Memasuki set ketiga, Tomo Pro 2, Indonesia kembali menunjukkan kualitas yang lebih baik ya, dengan serangan efektif dan pertahanan solid untuk menutup game ketiga dengan 25-17. Kekalahan kedua memastikan Hong Kong gagal ke semifinal dan akan melanjutkan perjuangan di babak klasifikasi peringkat 5 sampai dengan peringkat 8. Hong Kong juga masih menyisakan satu pertandingan di fase grup ya, menghadapi Australia di Tomo Pro 2, sementara Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada laga terakhir grup A. Pertandingan tersebut akan menentukan posisi akhir klasemen grup dan Indonesia lolos ke semifinal Princess Cup 2026 setelah dua kemenangan beruntun. Tim Indonesia menunjukkan performa konsisten ya sepanjang turnamen, dan para pemain Indonesia siap menghadapi tantangan lebih berat di babak semifinal. Good luck deh ya buat tim Indonesia yang masih akan berjuang di fase grup dan juga di semifinal. Tentunya kita berharapnya berharapnya mereka bisa dapat juara ya, teman-teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti

Bagnaia ya, atau Pro 2 akan mengakhiri kontraknya dengan Ducati setelah rangkaian MotoGP 2026 berakhir. Bagnaia selanjutnya akan memperkuat Aprilia mulai musim 2027. Keputusan yang disampaikan di hari Rabu kemarin ya, menandai berakhirnya 8 musim Bagnaia bersama Ducati, dan ia bergabung dengan Ducati pada 2019 ya bersama Pramac Racing, lalu naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2021. Perpisahan ini sendiri telah diperkirakan ya dalam beberapa waktu terakhir. Bagnaia dinilai kesulitan nih menandingi performa Marc Marquez yang bergabung dengan tim pabrikan pada 2025. Musim lalu Marquez meraih gelar juara dunia ketujuhnya ya dengan dominan, sementara Bagnaia hanya finish kelima dan tertinggal 257 poin. Meski demikian, ya Bagnaia berperan besar dalam mengembalikan kejayaan Ducati di MotoGP. Ia mengakhiri puasa gelar 15 tahun Ducati pada 2022 dan kembali menjadi juara pada 2023.

CEO Ducati Motor Holding ya, Claudio Domenicali menyebut maknanya telah menulis bagian penting nih dalam sejarah Ducati di motorsport. Dan berkembang bersama mereka dan membantu Dos Mesedici kembali berjaya. Hal senada disampaikan manajer Ducati Luigi

Adele Ignah yang juga mengaku langsung melihat potensi besar Bagnaia sejak muda. Dia juga menilai setiap kerjasama memiliki siklus yang akhirnya berakhir nih teman berdua, meski tidak akan mengubah hubungan keduanya. Jadi ini pisah secara baik-baik gitu ya teman berdua, karena emang keduanya juga tidak ada konflik gitu ya. Bagnaia masih punya 13 balapan lagi di musim ini untuk menambah koleksi 31 kemenangannya bersama Ducati. Dan kepergian Bagnaia akan membuat Ducati tidak diperkuat lagi oleh pembalap Italia untuk pertama kalinya nih sejak 2010. Bersama Aprilia, Bagnaia diperkirakan tetap menjadi penantang utama gelar di musim depan ya. Ia juga akan berduet dengan Marco Bezzecchi setelah George Martin direncanakan bergabung dengan Yamaha. Sementara itu, kursi yang ditinggalkan Bagnaia telah dikonfirmasi ya akan ditempati Pedro Acosta. Pembalap KTM itu disebut bakal jadi rekan setimnya Marquez pada musim 2027. Itu tadi beberapa informasi terkait dunia olahraga ya teman produwe yang aku sajikan ke kamu semuanya. Dan setelah ini kita masih bakal lanjut ke informasi-informasi lainnya dari dunia showbiz atau dari dunia entertainment nih teman produwe. Jadi tetap stay tune di 95,2 produwe Rani Madiun, teman terbaik kamu.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Madi untuk yang terbaik kamu. Masih barengan sama Janet mau Pro 2 di siang hari ini ya. Dan aku punya beberapa informasi dari dunia entertainment nih, mau Pro 2. Ada Ariana Grande yang meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan ya untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK ini mengkonfirmasi ya telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk Ariana Grande. Dan meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan nih teman Pro 2, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Waduh, hatinya sangat mulia ya Mbak Ariana Grande ini. Organisasi ini juga menegaskan ya teman Pro 2, dukungan para donatur termasuk Ariana ini memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan nih. Dan menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak-anak. Wah. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai ya bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu, program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak. Peluncuran Brighter Days Ahead Foundation ini juga jadi langkah filantropi terbaru Ariana Grande. Ariana Grande sendiri ya, pemenang Grammy, ini sebelumnya juga aktif mendukung berbagai isu sosial nih teman Pro 2, termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental. Melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor ya. Fokus utama yayasan ini adalah membantu komunitas yang terdampak krisis ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Udah cantik, bertalenta, berbakat, iya teman Pro 2, dan juga baik banget hatinya. Proud deh sama Ariana Grande nih teman Pro 2. Next ada satu single dari Bilal Indrajaya featuring Eva Celia ya teman Pro 2. Rangga Cinta aku hadirkan untuk kamu semuanya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada film baru nih teman-teman, dua film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu. Film ini disutradarai Hadrah Daeng Ratu ya, dan diproduseri sama Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Menjelang hari raya Idul Adha, film kok Idul Adha sih teman-teman dua? Ini salah ketik ya teman-teman dua. Film ini menghadir membawa cerita yang dekat nih dengan kehidupan banyak keluarga. Kisah yang mengajak penonton merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan ya yang sering muncul dalam kehidupan nih teman-teman dua. Emang kehidup nggak selalu enak ya, banyak pahitnya. Cerita berpusat ya pada Ristiana yang diperankan sama Nirina Zubir, seorang ibu. Ibu tunggal bahkan ya dengan 3 anak. Setelah suaminya meninggal, ia harus menjalani kehidupan sederhana sambil mengurus keluarganya seorang diri. Wah, ini sih banyak relate ya sama ibu-ibu yang single mother gitu teman berdua. Dan di sini Nirina Zubir ini didandanin sebagai ibu-ibu yang kelihatannya tua gitu teman berdua, tapi kayak tuanya yang natural gitu. Bahkan enggak nyangka kalau ternyata ini Nirina Zubir gitu, bikin pangling soalnya. Nah, Ristiana ini berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui kerja keras dan juga keteguhan menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari. Dan keadaan ini semakin berat ya ketika dia harus menanggung kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Dan di tengah perjuangan tersebut, sebuah keputusan penting nih memicu perubahan nih dalam hubungan anggota keluarga mereka. Dan situasi itu perlahan menciptakan jarak emosional yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mereka. Jadi semenjak bapaknya meninggal gitu ya, sang ibu ini harus bekerja keras, tentunya bekerja menghasilkan uang untuk menghidupi anak-anaknya tentunya. Jadi keadaan itulah yang mungkin jadi renggang gitu ya, karena sang ibu juga waktunya habis untuk bekerja, kemudian masih mengurus anak-anak. Mungkin mereka jadi kurang hangat gitu ya keluarganya. Tema yang di Tama yang diperankan sama Reval Hadi, kemudian ada Dewi oleh Amanda Manopo, dan Tria yang diperankan sang putra Kori. Ini anak-anaknya ibunya ya, ini mengalami dilema nih teman pro 2. Mereka harus menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab terhadap keluarga yang semakin kompleks nih. Dan hubungan yang dahulu hangat gitu ya, berlahan ini berubah sehingga menghadirkan kerinduan mendalam bagi Ristiana sebagai seorang ibu. Meski demikian, harapan untuk memperbaiki keadaan ini tetap jadi bagian utama ya, yang penting gitu dalam perjalanan keluarga mereka ini teman berdua. Film ini juga dibintangi Basmalah Geraldine, kemudian ada Dwi Sasono, ada Rika Karlina, ada Saskia Chadwick dalam peran pendukung ya. Selain itu ada Fadli Faisal, Farel Rafiski, Nunung, serta Ingrid Wijanarko yang turut hadir nih teman-teman berdua dalam film ini. Melalui film ini, penonton nih diajak memahami makna bakti, pengorbanan, dan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Emang keluarga tuh segalanya ya. Dan pertanyaan besar pun muncul nih teman pro 2 mengenai kesempatan memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat. Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 25 Juni, which is hari ini ya. Dan film bergenre drama keluarga ini menawarkan cerita emosional yang serat pesan tentang kasih sayang. Wah, kalau misalnya ini sih pasti banyak yang tersentuh ya teman pro 2. Jangan sampai nangis deh ya di bioskop. Yang penting bawa tisu ya. Biar enggak kesusahan ngelap air mata gitu.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Olivier Rodrigo Tuma Pro 2 membuat sebuah gebrakan baru ya setelah mengumumkan festival musik yang ia inisiasi sendiri dengan tajuk Daisy Chainfield Festival yang mengusung konsep emansipasi dan solidaritas wanita ya. Festival ini menarik perhatian publik juga karena seluruh musisi yang mengisi daftar penampilannya merupakan perempuan nih teman Pro 2. Festival musik ini dijadwalkan berlangsung di Great Park Irvine, California, Amerika Serikat ya, di bulan Agustus tanggal 29 mendatang. Melalui akun media sosial milik Olivia Rodrigo, dia juga mengumumkan betapa ia sangat bahagia ya atas terwujudnya festival ini. Dan dia menegaskan juga perayaan ini sepenuhnya digerakkan oleh dan untuk perempuan. Deret nama besar dan juga musisi lintas generasi dipastikan akan memeriahkan festival ini Tuma Pro 2. Olivia Rodrigo akan tampil bersama nama-nama populer seperti Chappell Roan, ada juga Katsey, Milski, Rahel Kinoiri, Ellie, Quiet Like, dan juga Not For Radio. Gak ketinggalan juga The Breeders, Die Spits, Bikini Kill, ada juga Garbage, juga akan tampil di festivalnya Olivia Rodrigo ini Tuma Pro 2. Dan festival ini juga semakin istimewa dengan kehadiran bintang tamu legendaris, ada Stevie Nicks, kemudian Karen O, dan Sarah McLachlan. Olivia juga menambahkan kehadiran pada para musisi perempuan ini bukan sekedar hiburan, tapi juga bentuk gerakan nyata dalam membawa perubahan positif melalui seni. Dalam pelaksanaannya, Daisy Kane Dalam pelaksanaannya ini ya teman Pro 2, festival ini juga menggandeng sejumlah organisasi kemanusiaan global yang berfokus pada isu perempuan dan juga isu kesehatan ya. Banyak organisasi kemanusiaan yang terlibat juga ya teman Pro 2 dalam festival ini. Jadi sangat inspiratif juga ya teman Pro 2. Dia bikin festival di mana pengisinya semuanya adalah wanita. Keren banget ya, Olivia Rodrigo nggak cuma bisa nyanyi, tapi dia juga emansipasinya tinggi. Ada satu single Runtuh dari Feby Putri featuring dari Virsa Besari.

0: Ah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Segera download RRI Digital.

At My Worst dari Pink Sweet featuring Kelani ya, teman produe. Ini mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang edisi entertainment ya. Dan nanti di pukul 16 teman produe kita akan bergabung ke programa 2 RRI Jember buat mengikuti sore ceria berjaringan ya di hari ini teman produe. Nanti bakal ada siapa? Pantengin terus aja nanti di jam 16 ya teman produe. Jadi tetap stay tune di 95,2. Dan tentunya abis ini akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya di pukul 14 lebih 59 menit teman produe.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spesial banget. Nah, se-Jawa Timur spesial banget Mumpro 2. Mau menyapa dulu ya, mungkin ya kita mau menyapa teman Mumpro 2 yang ada di Madiun.
1: Ada juga dari Pro 2 RRI Surabaya.
0: Nah, ada juga aku mau nyapa teman Mumpro 2 yang ada di Malang nih.
1: Dan yang terakhir ada Pro 2 RRI Sumeneb.
0: Hai, selamat sore semua teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Dan tentunya hari ini ya Vita, sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Yes.
0: Seperti biasa kita bakal mendatangkan nih. Kalau biasanya dari anak-anak SMA ya kan, kalau kali ini ada mahasiswa yang berprestasi banget teman
1: Pro 2. Dan sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa teman Pro 2. Dia adalah Muhammad Husein Sodik atau yang akrab disapa Husein. Dia berhasil meraih predikat mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember.
0: Keren banget ya dong.
1: Seperti apa ya, langsung aja kita sapa ya Irza. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Sebentar. Ini suaranya.
2: Tes udah masuk. Oke. Halo juga Kak.
1: Iya.
0: Gimana sore hari ini?
2: Cukup sudah habis sebetulnya tenaganya Kak, tapi setelah datang ke sini ketemu kakak-kakaknya langsung
1: bersemangat banget.
2: Ya. Bener.
0: Tapi enggak kehujanan kan ya, karena mendung nih, agak mendung kalau di sini.
2: Belum sih Kak, belum.
0: Oke. Sehat ya, alhamdulillah ya.
2: Sehat. Kakak-kakaknya sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ngajak ngobrol kamu.
2: Gitu. Iya juga sih.
1: Tidur di rumah. Iya, karena sore hari ini ya teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama Husein. Karena memang dirinya ini sangat menginspirasi pastinya ya, dengan beragam prestasi kemudian betul. Juga kesibukannya juga sebagai mahasiswa yang pastinya bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin juga ikut organisasi. Nanti aku juga bakal tanya-tanya.
0: Bagaimana sih kiat-kiat juggling ya dengan akademiknya, dengan kehidupan pribadinya juga, dengan organisasi juga nih. Bakal kita kupas tuntas teman Pro 2, biar teman Pro 2 juga nanti terinspirasi nih gimana cara memanage waktunya untuk semuanya biar seimbang, balance gitu teman Pro 2.
1: Karena pastinya gak mudah ya menjadi mahasiswa itu. Benar-benar harus bisa memanage waktu. Betul. Antara kesibukan di luar sama akademiknya juga harus seimbang. Bahkan juga di dalam kampus non-akademiknya juga harus seimbang.
0: Betul sekali.
1: Begitu. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ya bagaimana, ini langsung aja ya tanya di depan kita ya.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Betul.
1: Ada orangnya langsung. Nah mungkin bisa disapa dulu untuk teman Pro 2 yang ada se-Jawa Timur ya, mungkin lagi mantau. Mungkin juga bisa langsung dijelaskan berprestasi satu se-Universitas Jember itu bagaimana, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2 de se-Jawa Timur ya Kak. Se-Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama aku Husein. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Nah, maksudnya gimana? Itu adalah kompetisi sebetulnya yang setiap tahun diadakan oleh universitas, enggak cuma Universitas Jember aja sebenarnya, tapi di sini aku mendapatkan alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi 1 se-Universitas Jember tahun 2020. Nah.
1: Oke, jadi memang kompetisi ya Irza.
0: Betul.
1: Karena kan tiap kampus mungkin juga ada kompetisi-kompetisi yang memang itu menjaring mahasiswa mana nih yang berprestasi. Mungkin bisa cerita sedikit kompetisinya itu dalam hal bidang apa atau seluruh bidang yang ada di jurusan kamu atau bagaimana?
2: Nah, kalau kompetisi ini sebetulnya all rounder banget ya Kak. Jadi ada capaian, kalau sebutannya itu capaian unggulan, jadi CU. Lalu yang kedua itu ada gagasan kreatif. Bentuknya itu gagasan apa yang bisa kita berikan ke mungkin lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ini ada bahasa Inggris seperti itu. Okay. Jadi tiga ini itu adalah seleksi yang diadakan teman-teman Pro 2 yang mungkin ingin ikut juga, yang masih mahasiswa ataupun yang masih SMA pingin nyiapin. Jadi itu yang diseleksikan di kompetisi mahasiswa berprestasi seperti itu Kak.
0: Oke, kalau untuk pesertanya nih cakupannya apakah ada semester ini khusus semester 4 aja mungkin atau semester 3 atau bebas nih dari berbagai fakultas gitu.
2: Jadi kalau untuk seleksinya itu mulai dari bawah sebetulnya Kak, dari jurusan, habis itu ke fakultas. Okay. Nah, baru terakhir ke universitas. Nah, untuk pesertanya sendiri itu selagi enggak semester 8 itu masih bisa. Jadi masih angkatan baru nih, kalau yang baru kan 2025 kemarin nih. Itu masih semester 2 itu udah bisa.
1: Udah bisa ikutan. 2,
2: 4 sama yang terakhir itu yang semester 6. Seperti itu.
1: Kalau 8 gak boleh karena skripsi.
2: Gak boleh, iya kan.
1: Ganggu pastinya nanti.
2: Betul.
0: Berlapis banget ya dari bawah ya, dari fakultas dulu, jurusan ke
1: baru fakultas.
0: Yes, keren banget. Keren. Dan itu banget. Semua ya se-UNEDS ya berarti ya.
1: Dan pastinya ya dari kamu pun juga selalu ada persiapan-persiapan. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan mulai aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan juga kompetisi seperti ini?
2: Jadi kalau aku sendiri, saya sendiri itu dari ini ya kak, dari awal masuk perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang baru mulai itu takut ketinggalan, sebetulnya enggak. Jadi saya juga baru mulai ketika kuliah ini. Jadi saya mikir, oh saya enggak bisa nih kayak gini-gini aja waktu SMA. Nah mumpung ketika di awal baru ini, ketika berkuliah itu nggak ada yang kenal, jadi saya ya udah deh, saya nyoba banyak kegiatan seperti organisasi, lalu kompetisi, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Nambah pengalaman, nambah wawasan juga.
2: Betul,
1: pastinya.
2: Dan nambah teman kak.
1: Memperbanyak relasi itu
2: betul,
1: penting juga loh.
2: Iya.
1: Siapa tahu nanti dari relasi itu juga berkembang dari diri kita juga, bahkan juga mendatangkan rezeki.
2: Kesempatan
1: biasanya
2: betul,
1: juga
2: rezeki-rezeki
1: ya.
2: Itu kak.
1: Oke, oke.
0: Nah, kalau menurut Husein nih, apa makna berprestasi nih? Karena prestasinya banyak banget Ilmu Pro 2 ya. Dan tentunya dari SMA juga pasti berprestasi juga nih. Nah, apa makna berprestasi yang sebenarnya bagi seorang mahasiswa nih?
2: Kalau dari mahasiswa sendiri, saya rasa itu ada dua tipe ya kak. Jadi yang
1: itu?
2: Pertama adalah berprestasi untuk dirinya sendiri, lalu berprestasi untuk orang lain. Nah, kalau dari yang pertama ini adalah bagaimana cara kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan dari adik tingkat saya ya. Kalau kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu udah termasuk berprestasi kak. Jadi kita bisa mengalahkan diri kita di masa lalu ataupun di hari sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, bermanfaat ke orang lain. Kira-kira dampak apa sih yang bisa diberikan ke orang lain? Apakah kita sudah memberikan dampak atau memberikan perkembangan ke orang sekitar kita, atau hanya kita simpan sendiri? Seperti itu.
1: Oke. Setuju sih aku.
0: Betul, betul.
1: Jadi memang yang dilihat itu bukan diri kita membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain. Justru kita melihat diri kita dari betul. Yang proses kemarin
0: betul.
1: Gitu. Apakah sudah ada perkembangan, kemajuan? Kalau misalnya ada kemajuan itu bagian dari prestasi.
0: Betul.
1: Karena
0: betul.
1: Biasa,
0: yang paling susah tuh ya melawan diri sendiri ya. Daripada melawan orang lain ya diri kita sendiri loh.
1: Melawan rasa
0: improve,
1: takut.
0: Betul, takut, malas dan segala macamnya kan. Terus ini nih, tentunya ya di setiap perjalanan ya sampai dengan menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Jember. Nah, banyak tantangan nih, pastinya banyak juga pengorbanan, entah itu dari sisi waktu, finansial juga pastinya. Nah, apa nih tantangan dan juga pengorbanan kamu untuk mencapai jadi mawapres nih?
2: Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kompetisi mawapres ini itu bukan yang cuman daftar lalu seleksi selesai, enggak gitu. Jadi seleksinya itu bahkan menurut saya itu setahun dua tahun sebelumnya, sebelum mendaftar. Karena untuk mengumpulkan achievement itu ya harus dilakukan dulu di masa lalu.
1: Lama ya berarti ya.
2: Betul kak, jadi gak bisa satu minggu. Ya mungkin untuk persiapan kayak presentasinya itu seminggu bisa. Hanya saja kalau untuk persiapan mentalnya, lalu persiapan achievementnya, lalu persiapan percaya dirinya, itu gak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi kalau dari saya adalah bagaimana cara saya melawan rasa malas saya setiap hari. Gitu sih kak. Jadi memang itu tantangan terbesarnya.
1: Karena kan tiap orang itu ada semangatnya gitu ya, ada betul. Juga lagi malas-malasnya.
2: Betul, benar.
1: Jadi tantangan terbesar kamu adalah mengalahkan malasnya kamu sendiri.
2: Iya, betul itu kak.
1: Gitu. Benar. Nah, dari beberapa tahapan yang kamu ikuti nih, karena kan tadi udah disampaikan ada 2 tahun. Tahapan-tahapan yang udah kamu lalui itu ada gak sih kayak tahapan yang benar-benar kamu harus butuh fokus, butuh waktu, dan kayaknya itu jadi titik tersusah kamu pada saat itu, ada gak?
2: Jadi sebetulnya untuk titik tersusahnya jujur di semester ini sih kak.
1: Sebenarnya?
2: Iya, iya. Kalau di orang-orang bilang kan semester 1 waktu ospek, lalu mungkin semester 2 baru tiba-tiba kaget perkuliahannya kayak gini-gini. Yeah. Kalau dari saya sendiri, jujur itu ketika sekarang, ketika semester 4 ini, karena juga mengikuti banyak sekali kegiatan seperti organisasi, lalu mengikuti banyak riset, lalu diajak kegiatan oleh dosen, juga sekaligus masih harus bertanggung jawab ke perkuliahan seperti itu. Jadi memang banyak banget yang antara jadwal yang overlapping, lalu misalkan ada janji yang ternyata saling numpuk gitu. Jadi memang beratnya di itu sih kak, ketika kita banyak sekali kegiatan yang kita ikuti tapi harus milih salah satu.
1: Iya betul.
2: Gitu.
0: Nah ini udah ada di spill ya, gimana cara memanage nih antara waktu untuk belajar, mengejar akademik, terus persiapan juga untuk berkompetisi, terus ada masalah pribadi juga nih. Karena kan kita kalau di perkuliahan kan tetap harus berteman kan, entah itu butuh nongkrong, butuh teman, ngobrol gitu kan. Nah gimana cara kamu untuk memanage waktunya nih biar semuanya tetap seimbang, gak ada yang saling jomplang gitu.
2: Oke, jadi kalau saya sendiri sebetulnya manajemen waktunya ya gak yang benar-benar perfect gitu ya kak. Jadi kalau misalkan waktu 24 jam itu saya bagi, misalkan pagi sampai sore itu saya kuliah, lalu sore sampai sebelum malam itu saya organisasi, lalu malam sampai hampir pagi itu saya buat pengembangan diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang manajemen waktunya baik, saya jam 2 masih bangun gitu. Jadi berarti
1: keren.
2: Jadi manajemen waktu bagus itu sebenarnya enggak, tapi memang ada dorongan tersendiri untuk untuk mendapatkan hal yang lebih, pasti ada cost-nya tersendiri yang harus kita bayar. Seperti itu kak. Jadi memang waktunya itu sih yang saya bayar.
1: Mungkin dia lebih ke target juga ya. Kamu mentargetkan sesuatu nggak, kayak misal nih target di tahun depan itu harus prestasi apa gitu, ada nggak kayak target-target kayak gitu, atau mungkin manajemen waktu yang kamu lakukan itu karena ada goals tertentu?
2: Nah, betul kak. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin saran buat tips buat teman-teman pro 2
1: boleh,
2: juga,
1: boleh.
2: Saya rasa untuk menentukan, untuk melakukan apa aja di perkuliahan itu tentu harus berdasarkan suatu goals tertentu. Dan goals itu silakan menyesuaikan dengan tujuan masing-masing teman-teman pro 2. Misalkan ada yang ingin jadi peneliti, ataupun ada yang ingin jadi pengusaha setelah berkuliah, ataupun ada yang ingin jadi mungkin tutor, ataupun ingin jadi pengusaha yang hebat di luar sana. Ya apa yang kita lakukan di dalam perkuliahan itu harus menyesuaikan itu. Nah misalkan tahun ke depan mau apa, ya udah kita tentukan kita pengen jadi apa, lalu step-stepnya itu kita cari dengan cara kita melihat orang yang udah berhasil. Gitu. Seperti itu. Jadi cari orang yang udah berhasil, oh ternyata step-stepnya kayak gini loh. Lalu kita ikutin tips-tipsnya, tips-tips berhasilnya, tips-tips ketika mereka gagal juga, itu kita perhatikan juga
1: sebagai inspirasi gitu.
2: Betul, kan? Nah, sebagai inspirasi.
0: Nah, kalau dengar tadi ya, kayaknya 24 jam buat Husen kurang nih.
1: Boleh, boleh 24 jam buat Husen gitu. Karena kan menarik sekali ya, anak muda tapi dengan usianya yang masih muda, dia itu tidak bermalas-malas, tidak bermain-main dengan waktunya, justru dimanfaatkan untuk belajar atau eksplor sebanyak-banyaknya wawasannya.
0: Nah, pastinya nih, karena kan 24 jam kurang nih ya. Kalau tadi sampai jam 2 aja sampai masih 2. Bangun, masih bangun dan segala macamnya. Pasti ada yang dikorbankan nih. Entah itu ya tadi waktu sama teman pastinya juga berkurang ya, sama dengan kalau dibanding sama teman-teman lainnya gitu pastinya. Terus selain itu pasti juga ada titik jenuh nih. Nah, bagaimana kamu menyiasati jenuhnya itu, dan juga apa aja nih yang dikorbankan? Mungkin dari sisi kesehatannya, mungkin temennya juga makin sedikit gitu, atau gimana kalau kamu sendiri?
2: Oke. Sebetulnya kalau dari saya yang dikorbankan itu ada beberapa hal ya kak, yang tentunya memang waktu dengan teman juga. Kadang teman ngajak ngopi itu saya bilang kalau ngopi boleh tapi saya bawa tugas gitu.
1: Sampai lugas.
2: Iya, akhirnya ketika mereka ngopi ngobrol main, saya bilang 5 menit lagi saya ngerjakan dulu sampai selesai, baru saya lanjut ke mereka gitu. Tapi tentu pasti ada titik jenuh juga sih kak. Nah kalau dari saya sendiri, cara siasatinya itu saya ngelihat kira-kira ada orang yang happy banget tuh ketika ngapain. Nah saya udah nemuin beberapa sih, ada yang mungkin jalan-jalan, habis itu ada yang olahraga. Nah yang work banget menurut saya itu olahraga sih.
0: Oke, olahraga apa nih?
2: Nah kalau saya sebetulnya mulai nyoba ini sih kak, lari.
1: Pelari culture.
2: Waduh, gak sampai gitu sih kak.
1: Oke, jadi memang dia itu ketika jenuh langsung dialihkan fokusnya untuk berolahraga.
2: Keren. Ya walaupun gak sering sih kak.
0: Kamu main game gak?
2: Jujur saya enggak main game sih kak.
1: Enggak main game. Biasanya kan kalau cowok-cowok kan aduh jenuh udah langsung HP game. Atau depan layar komputer biasanya.
2: Iya kak, udah kayak sebetulnya gak ada waktunya gitu sih untuk main game.
1: Seperti lebih ke nggak ada waktu.
2: Iya, sebenarnya kalau seru-seru aja sih. Cuman saya mikir kok ternyata waktu ini ngabisin banyak gitu. Seperti itu.
0: Memang kalau keenakan ya jadi lupa waktu.
1: Akhirnya banyak yang terbengkalai juga. Oke. Ya itu tadi ya teman Pro 2 ya, pastinya untuk kamu semuanya yang masih penasaran bagaimana perbincangan seru kita barengan sama Husen ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Irza ya. Di segmen kedua. Pastinya untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja, masih di Sore Ceria. Dan edisi hari ini adalah Sore Ceria Berjaringan.
0: Betul.
1: Yang disiarkan juga di
0: Pro 2 RRI Malang tentunya, terus Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun. Terus ada juga Pro 2 RRI Jember dong. Jadi stay tune ya teman Pro 2. Kita bakal sambung lagi percakapan seru kita nih. Dan tentunya menginspirasi dong.

0: ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Tali sepatu mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya, benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Welcome back Ngompro 2 ya, tentunya ada di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Dan juga kita berdua masih menemani kamu barengan sama aku Vita Karina
0: dan aku Irza Diharjo, teman Pro 2. Tadi lupa ya, sampai lupa.
1: Gak apa-apa. Yang penting teman Pro 2 nggak kemana-mana, tetap di sini.
0: Betul.
1: Dan kita berdua kembali lagi barengan sama Husen ya, yang pastinya kita bakal lanjut lagi di segmentasi kedua buat kamu semuanya yang mungkin penasaran bagaimana sosok Husen ya di dunia pendidikan, bahkan juga dirinya sekarang itu sudah menempuh semester 4. Terutamanya di Universitas Jember. Nah, setelah menjadi mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember, pelajaran hidup yang paling berharga kalau menurut Husen itu apa?
2: Kalau pelajaran hidupnya sih, sebentar Kak, saya kok mau milih dulu.
1: Apa itu pilihan kamu?
0: Karena pertanyaannya dalam banget.
1: Dalam banget, tentukan dari sekarang.
2: Kalau dari saya sih sebetulnya ternyata kan saya sebutnya ini adalah label ya Kak, mahasiswa berprestasi, apalagi satu itu label menurut saya, dan itu adalah sebuah label yang cukup berat. Jadi tentunya pelajaran hidupnya adalah ketika saya dapat sesuatu yang menurut saya bagus, itu tentu diikuti oleh konsekuensi yang mengikutinya.
1: Tanggung jawab
2: itu. Jadi memang ketika ada orang bilang, wah ada mahasiswa satu nih, tentu ada seneng sama terbebani sebetulnya.
1: Bukan sedih ya?
2: Iya, enggak sih. Soalnya sedih, tetap senang. Iya. Tapi balik lagi ke bagaimana cara kita membawakan diri, lalu bagaimana kita harus enggak boleh gini, harus gini, enggak boleh gitu. Lalu misalkan di kuliah harus tetap ikut walaupun lagi capek, gitu-gitu sih Kak. Jadi memang ada, setiap kita mendapatkan sesuatu itu ada konsekuensinya di belakangnya. Itu sih
1: tanggung jawab akhirnya.
2: Jadi mendapatkan secara experience atau pengalaman langsung itu sih yang saya dapatkan dari pelajaran ini.
0: Oke. Dari ini ya, mungkin Mawapres juga tuh kalau dengar Mawapres 1 Universitas Jember, pastinya kan setiap orang punya ekspektasi ya ke kamu nih. Ini
2: betul.
0: Seberapa prestasinya, seberapa gede sih gitu kan kadang kan. Nah, itu mungkin jadi pressure kamu juga.
2: Sebetulnya antara jadi pressure sama jadi pemantik sih Kak. Jadi setelah jadi Mawapres 1 ini, alhamdulillah saya jadi semakin semangat untuk semakin, kalau saya udah jadi Mawapres 1 berarti aku harus ngebuktikan dong kalau saya ini pantas untuk menerima label ini. Jadi ternyata pressure ini menurut saya adalah sebuah privilege yang kan gak semua orang dapat pressure ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pressure ini sejak dini gitu. Jadi saya masih ada waktu buat mawas diri, ternyata saya ini terlihat sebagai Mawapres 1, jadi harus begini, begini, begini, lalu setahun ke depan saya harus membawakan ini supaya saya pantas gitu. Seperti itu Kak, kurang lebih.
1: Dalam artian dia itu menjaga kualitasnya dia. Karena kan kita menjaga kualitas yang seimbang, konsisten itu juga susah ya.
2: Betul,
1: karena
2: Kak,
1: tadi udah dijelasin juga kadang semangat, kadang juga malas ya kan. Itu udah pasti karena manusiawi. Banyak mahasiswa juga ya pastinya juga merasa minder kalau melihat pencapaian orang lain di media sosial, terutamanya kalau kita berkaca di media sosial. Karena kan sekarang kan di kemajuan zaman ya.
0: Betul.
1: Apa tanggapan Husen tentang hal itu? Apalagi kan kamu sebagai generasi muda nih, kamu juga tidak lepas dari yang namanya media sosial. Itu bagaimana?
2: Nah, kalau saya sendiri menanggapi sosial media ini, pastinya yang diunggah itu yang baik-baik aja. Betul gak sih Kak?
1: Betul.
2: Jadi kadang ada orang yang ngira, wah ada orang yang hidupnya sempurna banget, padahal yang diunggah hanya ketika enak-enaknya saja. Nah, jadi ketika saya udah notice hal itu, saya mikirnya, oh ternyata hal-hal baik yang orang berikan itu udah terkurasi oleh mereka. Jadi yang bagusnya di-share oleh mereka, sedangkan jatuh bangunnya gak di-share. Jadi ada dua respon yang saya dapatkan dari situ. Saya mikirnya, oh berarti kegagalannya mereka gak di-share. Lalu yang kedua, kita gak boleh menganggap orang lain berhasil itu seperti pemberian, karena mereka mendapatkan itu gak di-share. Jatuh bangunnya,
0: prosesnya,
2: lalu prosesnya. Jadi yang pertama, lebih respect aja sih ke orang-orang yang memberanikan diri untuk ngepost pencapaian mereka.
1: Atau jadi prosesnya. Gak,
2: betul. Justru saya lebih respect ke mereka yang juga include prosesnya juga. Jadi mereka apa adanya gitu, Kak. Enggak hanya yang bagus aja di-share ataupun yang malah enggak bagus tapi dibagus-bagusin gitu. Jadi menurut saya mindset itu juga penting sih buat teman-teman Pro2 supaya kita gak hanya jadi konsumen di misalkan Instagram ataupun di kanal-kanal yang lain, karena itu akan membuat banyak sekali rasa entah insecure ataupun minder. Lebih baik kita anggap kalau itu adalah sebuah inspirasi. Misalkan kalau mereka bisa, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk jadi kayak mereka, kayak gitu.
1: Jadi sebagai acuan atau inspirasi untuk kita. Jadi bukan lantas kita harus seperti itu, tidak. Karena prosesnya pun juga berbeda-beda.
2: Benar-benar, Kak.
0: Dan juga harus selektif dong tentunya kita di sosial media. Karena yaitu tadi, ada memang mereka benar-benar berprestasi gitu. Memang dengan usahanya yang sangat besar, prosesnya yang sangat panjang. Tapi juga kan ada yang berprestasi dalam tanda kutip, ya.
2: Betul,
0: kan, dibuat-buat dan segala macamnya, ya kan.
2: Hmm.
0: Nah, kita harus pinter-pinter nih, teman-teman Pro2, untuk mencari role model yang tepat untuk diri kita sendiri.
1: Memfilter gitu. Atau bijak bermedia sosial itu penting juga, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau tadi kan ada beberapa tips ketika kamu mengikuti kompetisi atau ketika kamu belajar, ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar mulai dari hari ini untuk mengembangkan potensinya itu seperti apa?
2: Kalau tipsnya sih lebih ke arah jangan kemakan rasa malas itu sih, Kak. Dan harus jauhkan diri dari gadget. Nah, itu real banget sih, Kak. Karena kadang kita kan gak sadar tiba-tiba udah 1 jam nge-scroll, lalu 2 jam nge-scroll. Padahal itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebenarnya ini pesan buat saya sendiri sih, Kak, barusan. Karena masih agak susah buat ngelepaskan dari diri dari scrolling. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita terlena sama besok kita masih punya waktu. Besok kita masih punya waktu, ternyata udah besok. Berarti gak ada lagi dong waktunya.
1: Akhirnya jadi, ketunda terus besok.
2: Besok, akhirnya udah habis waktunya. Gitu.
1: Iya.
0: Kayak aku nih. Kayak kenal gitu. Besok ngerjain ini sampai akhir bulan belum selesai. Nah, kalau kamu kan berproses ya, tadi udah lama, prosesnya udah lama untuk sampai dengan mendapatkan label itu tadi, mahasiswa berprestasi nih. Nah, menurut kamu nih, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki anak muda sekarang nih biar juga ikut berprestasi, atau mungkin as human being aja, kayak decent human being gitu. Itu kualitas anak muda seperti apa yang harus dimiliki gitu?
2: Kalau menurut saya ada dua sih, Kak. Yang pertama itu adalah kamu percaya diri. Kalian percaya diri, teman-teman Pro2. Semisal kita punya value ataupun kemampuan diri, tapi kita gak punya rasa percaya diri untuk membagikan itu ataupun setidaknya menunjukkan itu, tentunya orang-orang atau kita sebutnya industri itu akan lebih memilih mereka yang value-nya lebih dikit daripada kita tapi menunjukkan itu. Jadi mereka lebih memilih yang show up gitu, daripada yang value-nya udah ada tapi mereka kan gak ngasih tahu, kayak gitu. Itu yang pertama untuk kepercayaan diri. Lalu yang kedua, ada yang saya sebut resilience atau rasa tangguhan, ketangguhan. Jadi misalkan kayak kita harus mengerjakan tugas banyak banget karena itu adalah konsekuensi kita, tapi kita baru ngerjakan sebentar udah capek. Padahal itu adalah tanggung jawab kita di hari ini. Jadinya karena rasa capek itu, kita gak tangguh itu, akhirnya kita gak ngerjakan. Akhirnya banyak sekali timeline yang mundur. Misalkan hari ini harus ngerjakan 5, ternyata baru ngerjakan 2, yang 3 kan dialokasikan ke besoknya. Lalu mundur lagi ke besoknya. Akhirnya ya itu tadi. Dan juga ini juga sama dengan ketika kita mengikuti kompetisi, kita udah gagal 1 kali, 2 kali, lalu kita gak mau ikut lagi. Itu kan berarti kan gak tangguh dong. Padahal menurut saya gagal itu ada jatahnya. Jadi kita ya udah habiskan jatah gagal itu, nanti pasti ada juga kok jatah keberhasilannya kita. Tapi sejauh mana kita mau gagal, itulah yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Iya, karena kan biasanya kan ada orang yang ketika menjumpai kegagalan rasanya kayak udah kapok gitu. Betul. Mau mencoba sesuatu mm-hmm. yang baru atau mungkin masih di bidang yang sama mm-hmm. Tapi kalau kamu sendiri gimana ketika kamu menjumpai gagal, ada gak sih kayak misal rasa kapok kemudian mm-hmm. kamu akhirnya bisa struggle lagi atau fight lagi, itu bagaimana?
2: Nah kalau saya sendiri sebetulnya ya pasti ada rasa kapoknya mm-hmm. dulu mm-hmm. karena pastinya kita udah meluarkan yang terbaik ke suatu hal, misalkan kompetisi ataupun ke suatu hal, tapi ternyata masih belum ada hasilnya atau belum terlihat hasilnya, ya pasti ada rasa kapoknya dulu, mungkin 1 hari 2 hari lalu pastinya cari motivasi baru sih kak. Misalkan oh ternyata gagal 1 kali 2 kali itu ternyata masih jauh lebih sedikit daripada orang yang sukses gagal. Karena saya pernah dengar satu kata, ada orang sukses yang bilang gagalku itu lebih banyak daripada kamu mencoba, seperti itu. Jadi saya lebih banyak gagal daripada kamu total mencoba itu, kayak gitu. Jadi saya mikir, wah orang yang sukses aja gagalnya jauh lebih banyak daripada jumlah saya mencoba. Kenapa kok saya gagal 1 kali 2 kali aja udah nyerah gitu.
1: Jadi ya gak masalah ya gitu gak ya masalah. Ketika kita gagal, ketika berproses itu udah hal yang wajar,
2: hal yang lumrah lah, hal karena kalau di kompetisi kan gak mungkin semuanya menang dong. Jadi ya mindset kalau kita kalah itu kita belajar, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan mental, itu aku rasa saya rasa adalah hal yang cukup worth it untuk teman-teman Pro2 tanamkan ke teman-teman gitu.
0: Okay. Jadi dihabisin jatah gagalnya terus evaluasi dan nantinya insyaallah jadi berhasil juga. Nah tentunya ya kalau kamu nih kan berprestasi ini gak mungkin sendiri, pasti banyak orang yang selalu mendukung nih. Nah menurut kamu nih support system kamu nih seberapa penting sih buat kamu?
2: Kalau seberapa penting sih, penting banget sih kak. Karena gak bisa bohong kalau kita hidup sendiri itu gak bisa. Jadi misalkan kita ada masalah, tentu kita perlu tempat cerita. Dan ketika kita udah cerita, akhirnya kita seneng lagi. Lalu kita bisa fokus lagi ke tujuan kita. Lalu kita bisa kembali lagi ke kita sedia kala, misalkan ikut kompetisi ataupun mengerjakan riset ataupun melakukan hal-hal produktif lagi. Jadi memang cukup penting selain kita untuk mengembalikan motivasi, tapi juga untuk menambahkan ini untuk perkembangan diri. Kan kita bisa sharing-sharing juga dengan orang lain, seperti itu. Apalagi ke orang yang kita menurut kita berharga banget gitu, seperti keluarga ataupun teman.
1: Nah itu tadi ya, jadi dibalik kamu berjuang keras ada juga support dari orang-orang tersayang. Kemudian ini ada juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Selamat sore Kak Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya kompetisi yang paling berkesan, karena kan pasti menjadi mahasiswa berprestasi itu juga ada beberapa hal yang sudah diikuti dari kompetisi yang paling berkesan, ada gak?
2: Ada sih kak, jadi kemarin ini baru ikut namanya ONMIPA. ONMIPA ini Olimpiade Nasional Matematika dan IPA untuk mahasiswa, untuk tingkat mahasiswa. Nah kalau SMA itu kan ada OSN. Nah kalau untuk mahasiswa itu ada namanya ONMIPA. Nah disitu saya kenapa kok merasa itu adalah yang paling berkesan, karena di situ saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, lalu bertemu dengan teman-teman yang juga sefrekuensi dan sama berjuangnya di bidang yang sama.
1: Di bidang MIPA juga,
2: ya, betul, sama-sama Pak. MIPA. Dan terlebih lagi belajar barengnya itu loh yang kita cari. Kan kalau di universitas juga ada belajar barengnya, lalu belajar dengan mentor, dosen. Jadi belajar bareng itu saya rasa cukup berkesan. Dan yang terlebih lagi karena memang saya dulu pengen ikut OSN gitu kan kak, tapi memang belum rezeki dan belum kesempatannya. Dan alhamdulillah lanjut ke berkuliah ini mendapatkan kesempatan untuk di sana. Jadi kayak mimpi jadi nyata gitu loh kak. Kayak gitu.
1: Luar biasa.
2: Jadi yang ONMIPA itu sih kak. Tapi kalau disuruh milih satu lagi,
1: Ada lagi kak.
2: Jadi waktu itu saya pernah diajak konferensi internasional sama dosen saya. Nah itu yang tempatnya yang mengadakan itu adalah Physical Society Indonesia. Jadi komunitas fisika se-Indonesia kolaborasi dengan UNS. Nah waktu itu saya berangkat bareng teman-teman saya. Persiapannya tuh lama banget sebelum di sana. Saya harus kan harus membuat paper dulu atau karya dulu. Nah itu persiapannya harus bikin coding dulu, program dulu, harus sambil ngerjakan sembari kuliah juga. Jadi sambil ngerjakan, sambil kuliah, sambil nulis. Jadi ketika di sana udah siap. Nah, ketika di sana ternyata banyak banget orang-orang keren di sana. Ada profesor dari NUS itu datang ke sana membawakan topik yang menurut saya keren banget. Lalu ada yang dari Jepang juga. Lalu yang terakhir itu dari ini, dari Malaysia. Itu menurut saya keren-keren. Dan itu adalah pertama kali saya melihat, oh ternyata kayak gini loh orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan tinggi banget ketika kumpul. Yang diobrolin biasanya kalau ada makanan kan makanan ya kak. Nah ini ngobrolin ya ada makanan, tapi ngobrolin kayak riset gitu-gitu. Jadi menurut saya,
1: jadi lebih ke pengetahuan.
2: Betul,
1: semuanya.
2: Pengetahuan gitu kak. Lalu ketika waktunya presentasi itu, saya satu ruangan sama beberapa universitas yang bergengsi kak.
1: Waktu seperti itu, apa itu?
2: Sama kan aja? Dari ada Universitas Indonesia, lalu ada UGM, lalu ada dari Unhas juga. Sama selain itu, karena itu memang yang diadakan oleh Physical Society Indonesia, ada akademisi juga. Jadi gak hanya dari mahasiswa. Tapi memang alhamdulillahnya di sana saya yang mendapat best presenter di tempat itu. Jadi memang menurut saya itu adalah hal yang berkesan banget sih, karena itu pertama kali banget saya ikut seperti itu. Dan wah, kaget dan terkagum-kagum gitu loh terkait hal itu. Kayak gitu.
1: Jadi keren salah banget. Satu berkesan ya, pengalaman yang berkesan.
0: Nah kalau ini nih, kamu kan ketemu banyak orang nih. Tadi ada orang-orang hebat yang kamu temui secara langsung bahkan. Kalau ini, ada gak sih someone to look up to gitu, atau role model kamu buat biar kepantik terus nih, oh ini nih aku kayaknya pengen kayak dia gitu, seberdampak beliau gitu, adakah?
2: Sebetulnya kalau role model itu saya melihatnya ke ini sih kak, ke ilmuwan. Jadi seperti Albert Einstein. Lalu mungkin ini banyak yang belum kenal, namanya itu Feynman. Feynman itu adalah profesor di Amerika yang dia itu mengatakan bahwa kamu itu gak perlu jadi jenius untuk menjadi hebat. Dan Albert Feynman ini dia mengatakan kalau dia itu adalah orang biasa. Tapi dia berusaha sekeras mungkin, akhirnya dia dapat Nobel, hadiah Nobel itu. Jadi saya mikir, oh ternyata manusia biasa ataupun orang biasa itu bisa juga. Akhirnya saya jadi terpantik terus, oh ternyata ada orang biasa juga loh yang bisa jadi hebat gitu. Jadi tergantung gimana cara kita belajarnya, apakah kita mau meluangkan waktu sebanyak itu atau hanya cukup belajar sampai bisa aja gitu.
1: Okay. Ada yang menarik nih Husen ya, dari yang tadi kamu udah bahas ya, kamu itu kan suka riset, penelitian, bahkan juga pasti kamu dari riset-riset yang kamu lakukan ada beberapa pengetahuan yang memang terkuak, ada fakta. Kemudian kamu juga tadi menyebutkan kalau kamu suka nulis. Ada gak sih kayak kamu tuh sejauh ini udah menciptakan sebuah buku, atau sekarang tuh lagi nulis, atau
0: karya ilmiah, atau apa?
1: Punya rencana gak gitu?
2: Kalau nulis sih sebetulnya udah ada beberapa publikasi ya kak. Jadi terakhir itu bersama ya itu tadi yang dengan di UNS itu tadi, akhirnya jadi tulisan yang dipublikasikan di satu jurnal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang terakhir diajak oleh Kating riset terkait nuklir. Jadi menulis paper terkait nuklir, lalu akhirnya dipublikasikan juga. Nah kalau sekarang juga ada beberapa proyek yang untuk tujuan akhirnya itu publikasi juga. Jadi memang sepertinya waktu liburan ini sih kak kekejar. Soalnya kemarin masih UAS, masih kelas-kelas gitu. Jadi akhirnya dimundurin timelinenya. Baru setelah tanggal ini 27 besok ini baru mulai kerjain lagi gitu.
1: jadi dicicil, tapi juga sudah ada targetnya sendiri-sendiri. Yeah, oh, ini aku tanggal segini nyelesain ini, tanggal segini aku memulai project ini, gitu ya. Semuanya udah terjadwal ya.
2: Yeah.
1: Oh, keren.
0: Itu ngerjain di pas libur kuliah.
2: Iya, betul.
0: Tuh, libur kuliah
2: tapi
0: aja.
2: Tapi untungnya memang warlock sih, Kak, warga lokal. Jadi kalau ke kampus enak, jadi tinggal berangkat aja. Ya udah, nanti ketemu sama dosen. Kan dosen kan nggak libur ya, Kak, waktu kita libur. Jadi ya bisa lah kita nyicil-nyicil waktu liburan, seperti itu.
1: Okay. Tadi juga dikatakan loh Irza, kalau dia itu juga terinspirasi dari banyak dosen-dosen dari luar negeri juga. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan seorang Husen ini juga pengen nantinya ke luar negeri belajar, atau mungkin eksplor banyak ya soal pengetahuan-pengetahuan atau mencari pengalaman baru. Kira-kira kamu ada rencana mau kemana nih, negara mana yang bakal kamu kunjungi?
2: Kalau saya sendiri pengennya sih ke, sebenarnya masih mikir sih, Kak, antara Jepang ataupun ke Eropa, tapi yang Eropa ini masih belum tahu negaranya yang mana. Karena sebetulnya tujuan saya bukan secara akademik langsung sih, karena saya dapat saran dari dosen saya, dari cutting saya, bahwa mimpi itu harus sedalam itu, kamu harus jujur ke di dalam lubuk hati kamu. Jadi saya jujur gak pengen belajar di luar negeri, karena gak ada sebenarnya yang orang yang suka belajar, kan, Kak? Jadi saya mikir saya mikir, ah, saya kayaknya pengen nyentuh salju di luar negeri. Jadi, dan itu dosen saya juga seperti itu, kayak impian saya, Sen, dulu waktu sebelum lanjut ke luar negeri itu pengen nyentuh salju, dan akhirnya itu keturutan gitu.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu, bukan untuk belajar.
2: Iya, Kak.
1: Walaupun nanti di sana pun juga pasti ada belajarnya juga.
2: Bener.
1: Tapi jangan sampai seberat itu juga.
2: Iya,
1: gitu. Istilahnya seperti itu. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi ya, Irza, ya, nanti di segmen ketiga ataupun segmen yang terakhir.
0: Betul.
1: Jadi masih ada kesempatan juga untuk teman Pro 2 yang mau bertanya, langsung bisa dari mana, Irza?
0: Dari WhatsApp-nya Pro 2 tentunya di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka teman Pro 2. Di situ ada question box di IG story ya, tentunya yang udah kita upload. Silahkan ketik-ketik pertanyaannya, nanti bakal kita sampaikan ke Mas Susannya sendiri bakal yang jawab gitu.
1: Ya, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di siaran kami Pro 2 RRI Jember untuk sore ceria berjaringan yang disiarkan juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, hai Bang Pro 2. Ketemu lagi dong tentunya. Masih bersama Sore Ceria ya, berjaringan se-Jawa Timur Bang Pro 2 dan di Pro 2 RRI Jember.
1: Ya, karena di sore hari ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Masih barengan sama Husein ya. Dia adalah mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Betul. Kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung?
0: Sudah dong. Ini lewat dari ini ya, Instagramnya Pro 2. Ini ada @ypddddddd, D-nya banyak banget. Mas Husein, tips lolos SNBP katanya. Gimana tuh?
2: Oh, oke.
1: Okay. Silakan langsung dijawab.
2: Oke. Okay. Untuk tips lolos SNBP itu sebetulnya ada strateginya. Jadi tergantung strategi mana yang mau diikutin. Entah strategi dari universitas, memilih universitas yang mana tergantung dengan nilai, ataupun tergantung prodi yang ingin dipilih. Nah, kalau dari aku sih, daripada pusing mikirin strategi itu, lebih baik perbanyak prestasi itu sih. Jadi kan SNBP berbasis prestasi. Jadi otomatis kalau memang prestasinya udah cukup dan linear dengan prodi yang diinginkan, itu insya Allah bakal masuk, seperti itu. Jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak gitu sih.
1: Jadi sudah terjawab ya. Semoga melegakan teman Pro 2 yang sudah bertanya di question box. Nah, ya. Ada lagi?
0: Ada dong. Ini ada @halisbh.aa. Gimana cara Kak Husein dalam mengatasi dan juga menyikapi rasa bosan dan mager nih, Kak? Itu katanya.
2: Kalau bosan, jujur saya juga bosenan sih, Kak. Tapi balik lagi ke kalau kita ingin berhenti, harus ingat kenapa kita memulai. Jadi balik lagi ke gimana cara kita maintain motivasi itu. Nah, kalau dari saya sendiri ada triknya, Kak. Saya nulis kertas lalu saya tempel di meja belajar saya.
0: Oke.
2: Jadi misalkan pengen ke Jepang gitu, ya udah tulis aja Jepang tahun berapa.

0: yang masih bingung mau mulai dari mana untuk mengembangkan diri, kegiatan apa sih Kak yang paling direkomendasikan katanya?
1: Kalau saya sendiri kegiatannya tentu ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dari teman-teman produa. Nah, ada beberapa UKM yang cocok, misalkan kalau yang suka olahraga ya ikut UKM olahraga, kalau ada yang suka UKM kepenulisan ya ikut UKM kepenulisan, ataupun ada juga UKM yang mengenai jurnalistik, itu silakan diikuti. Nah, di dalam sana teman-teman produa bisa tanya-tanya, misalkan yang teman-teman lagi ikuti olahraga itu kira-kira olahraganya itu gimana cara mengembangkannya atau kepenulisannya gimana caranya. Nah, terlebih lagi semisal di dalam itu ternyata kegiatannya masih jauh dari yang diinginkan, teman-teman pasti dapat teman-teman ataupun teman-teman yang sefrekuensi yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang. Dan itu yang saya alami. Saya gabung ke satu UKM dan itu mendapatkan banyak banget teman-teman yang dari beda fakultas, bahkan yang mana itu bisa memacu semangat dan motivasi seperti itu. Jadi bikin komunitas kecil di dalam situ untuk tumbuh bareng gitu kan.
0: Nah, itu jadi
2: harus cari ya temannya.
0: Gak cuman pulang pergi kampus doang ya.
2: Betul. Tapi cari manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Cari aja yang sesuai dengan hobi kamu, minat kamu, teman produa, atau bahkan dari relasi ataupun orang sekitar kamu yang sefrekuensi. Dan kita sudah di menit 58 ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kamu sampaikan untuk teman-teman produa se-Jawa Timur yang menjadi pesan khusus dari seorang Husein. Silakan.
1: Teman-teman produa, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kalau gagal itu ada jatahnya. Jadi segera habiskan, segera kurangi jatah gagal itu, lalu nikmati keberhasilan itu di masa mendatang. Jadi seperti itu. Karena menurut saya ada yang mengira kalau gagal itu gak ada habisnya, padahal gagal itu ada jatahnya tersendiri, yang mana kalau gak kita segera habiskan, nanti di masa mendatang itu jatah itu akan menghantui kita dan akan mendatangi kita apapun yang kita lakukan. Jadi seperti itu.
0: Luar biasa ya. Yuk habisin jatah gagalnya biar besoknya kalau mencoba lagi sukses langsung.
2: Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Husein sudah
1: mampir kembali ke RRI
2: bahkan juga udah sharing, sudah mengedukasi juga bagaimana
0: menginspirasi juga.
2: Bagaimana prosesnya selama ini. Semoga untuk teman produa se-Jawa Timur, terutama ya untuk produa RRI Surabaya, produa RRI Madiun, produa RRI Malang dan juga produa RRI Sumenep bisa mengambil dari manfaat yang disampaikan oleh Husein.
0: Betul. Nah, kita harus pamit nih Vita. Sayang sekali ya, sore ceria kita harus berakhir dulu. Jadi teman produa, kita pamit. Vita, Karina dan juga Irza harus pamit dulu ya teman produa. Ketemu lagi di bulan depan tentunya di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Jadi bye teman produa. Dan buat teman produa yang ada di Jember, tetap stay tune dong tentunya. Bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan satu-satunya dari Indonesia.
1: Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B-3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di segmen kali ini, di sore ceria untuk sesi yang terakhir sebelum nanti kita lanjut di Jaga Malam. Ada Kania Putri temenin kamu. Kebersamaan kita di hari Kamis, kalendernya 25 Juni 2026. Banyak segmen yang bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, di malam Jumat yang mungkin ramai banget kali ya di Kota Madiun saat ini. Buat kamu dari luar kota yang akan menuju arah Kota Madiun, pastikan kamu tahu pengalihan lalu lintas karena di pusat kota sedang ada Night Carnival ya, dalam rangka HUT ke-108 Kota Madiun, teman Pro 2. Yaudah, semoga semuanya berjalan lancar, yang karnaval lancar, yang nonton juga, yang di perjalanan juga lancar, yang di rumah aja nih baru pulang kerja, baru pulang aktivitasnya, bisa rehat sambil dengerin single-single pilihan, beragam informasi, tips, dan segmen yang bakal hadir ke ruang dengar kamu sepanjang Jaga Malam nanti, teman Pro 2. Nanti kita bakal ada curhat live YouTube ya, barengan sama Mas Andi. Tungguin aja, masih nanti jam 9 ya. Santai aja dulu teman Pro 2, nikmati suasana sambil makan malam atau mungkin sekedar nyamil sore sambil minum teh. Aduh, enak banget.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan, Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Menurutnya, energi kreatif dan talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Gustav menyebut Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Ia mengatakan, setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Menurut Gustav, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu. Ia menilai copengnya itu menjadi pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar, serta ekosistem kreatif berkembang. Informasi lain, teman Pro 2, BPOM dan Kementerian Pariwisata berkomitmen memperkuat dukungan pengembangan wisata kesehatan melalui sektor wellness tourism dan medical tourism. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kesehatan dan pariwisata nasional. Wisata kesehatan atau health tourism dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tourism dan medical tourism mendorong pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan. Secara global, nilai ekonomi wellness tourism diperkirakan mencapai 1,08 triliun US dollar pada tahun 2026 dan angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 2,4 triliun US dollar pada 2035 seiring pertumbuhan permintaan. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id. Dan teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2.

0: dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
2: Aduh, pasti ya buat lu, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gua sampai kayak liat mobil. Dia lagi ditilang gara-gara kena, apa sih namanya?
2: Gage.
1: Iya, gage.
2: Gajil kenap.
1: Iya, terus gua jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh, bayar denda.
2: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
2: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
2: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
2: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
2: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
2: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
0: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih? Rima?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
0: Wow.
2: Terus jadi kayak sekarang udah nggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak fall aja ya gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: kaget. Siap aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya, benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya, benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan, serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta.
0: Ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh, dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
1: apa
2: ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Oh, itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh, wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Itu suaranya. Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi. Gitu,
0: semua dikoordinir sendiri bagian gitu
2: kayak,
0: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu yang
1: susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, okay. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak
0: ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Tapi sampai
0: abis itu,
1: rumah
2: oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbye gue. Oh my god, keinget terus sih.
0: Jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: di lagu itu mau berdua.
1: Enggak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung animisal kita, ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, gitu. Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion-nya sih.
1: Mm-mm.
0: Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan.
1: Apa tuh?
0: Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah itu dia. Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak sering juga banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR, semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lagi.
0: Yeah, TikTok yeah, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah. Yeah,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Gitu. Iya bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke. Okay,
0: nah
1: okay.
0: Tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Dia bilang gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh itu dia ya WDYT. What do you think dari Rebar? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, bikin dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ya ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRD Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye. Music Live Chat. We hear keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 setelah tadi kita ikuti bersama ya musik live chat barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Di putaran waktu saat ini teman Pro 2 dijaga malam, jangan kalau malam-malam adekannya Putri temenin kamu teman Pro 2 dengan beragam segmen sebelum nanti kita dicurhat dong. Di segmen kita kali ini ya masih dengan single-single pilihan teman Pro 2 menemani kamu yang mungkin saat ini lagi ngapain ya? Tadinya mau lihat karnaval begitu ya, tapi begitu udah sampai di seputaran rute karnaval, lihat orang tumpah ruah gak dapat parkir gitu ya, kadang bete teman Pro 2 putar balik deh ya, gak jadi. Ada yang curhat kayak gitu tadi ya. Emang malam ini di pusat kota Madiun meriah banget teman Pro 2, ada karnaval gitu ya, atau Night Carnival dalam rangka rangkaian perayaan HUT ke-108 Kota Madiun, teman Pro 2. Wah, ini sekolah kamu atau kampus kamu ikut juga atau enggak gitu ya, sempat dukung atau mungkin gitu ya. Karena udah saking banyaknya nih teman Pro 2. Ini ya, jadi kayak kadang itu kita pengennya menikmati sebuah event, tapi karena terlalu ramai banget jadi aduh, mengurungkan diri gitu ya. Ya wes ya, buat yang putar balik jangan risau, jangan galau, jangan kecewa. Atau mungkin buat yang ada di luar kota Madiun, ya baru tahu ya ada tontonan malam ini, gak bisa lihat teman Pro 2. Ya wes, stay tune aja barengan Pro 2 ya, aku masih temenin kamu dengan sejarah karnaval. Wah, jadi ternyata ada jejak sejarah karnaval tuh di Indonesia teman Pro 2, yang bisa dibilang ini warisan budaya meriah ya di momen-momen tertentu. Jadi asal-muasal karnaval itu yang kayak gimana sih? Nah nanti deh ya aku bagi ceritanya buat kamu sambil kita dengerin single-single pilihan teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, jauh sebelum ramai karnaval seperti sekarang ini, Indonesia punya sejarah panjang tentang karnaval ya. Ya, kita biasanya begitu ya, menikmati salah satu hiburan rakyat ini di momen-momen tertentu ya. Misalnya perayaan kemerdekaan, kemudian seperti malam ini begitu ya, rangkaian acara perayaan HUT Kota Madiun, terus event apa lagi ya teman Pro 2 ya? Malam tahun baru gak ada. Ya semacam itulah ya. Nah, ini gimana ceritanya karnaval ini kemudian menjadi salah satu suguhan hiburan untuk masyarakat teman Pro 2 ya. Dan beberapa dikemas dalam tema karnaval budaya, lebih ke situ sih ya. Nah, ada sejarahnya teman Pro 2 ya. Belajar sejarah kita malam ini ya. Melansir dari berbagai sumber, pada awalnya karnaval atau pawai itu merupakan festival perayaan musim semi Yunani untuk menghormati dewa anggur Dionysus teman Pro 2. Kemudian bangsa Romawi mengadopsi tradisi yang sama dengan mengadakan pesta untuk menghormati Bacchus, dewa anggur Romawi, dan Saturnalia. Nah, karnaval ini enggak cuma ada di Indonesia begitu ya. Di negara lain juga seperti Jerman, Belanda, Brazil, dan Italia juga melakukan kegiatan serupa dan seringkali kegiatannya berupa parade atau karnival sebagai perayaan hari besar atau momen-momen tertentu. Kalau di Indonesia sendiri begitu ya, yang sering begitu ya kita lihat karnaval itu di momen 17 Agustusan, kemudian di HUT Kota. Atau kalau di tempat aku ada nih teman Pro 2, Bersih Desa ada karnaval budaya begitu ya. Enggak tahu deh di tempat kamu ada karnaval apa lagi. Teman Pro 2, di Indonesia seringkali karnaval ini dilaksanakan pada momen kemerdekaan ya, di bulan Agustus begitulah ya, atau juga pada saat ada perayaan-perayaan tertentu ya. Dan mulanya karnaval di Indonesia itu digelar sejak awal proklamasi kemerdekaan, yaitu tahun 1945. Namun kalau melansir dari Radius, teman Pro 2, salah satu sumber begitu ya, karnaval pada masa itu, jadi di tahun 1945 sampai 1949, itu dilaksanakan secara dalam tanda kutip tersembunyi begitu ya. Jadi pada awal masa kemerdekaan ada ratusan orang yang melakukan iring-iringan atau arak-arakan di Jalan Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh seorang pemuda dengan membawa tongkat yang ujungnya terikat bendera merah putih. Ada juga sebuah kain bertuliskan "Sekali merdeka tetap merdeka" begitu ya, membentang beberapa meter di belakang pemuda tersebut. Dan diketahui iring-iringan ini terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 yang mana kemudian dianggap sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia pertama kali. Hingga pada tahun 1946, gambaran peringatan perayaan kemerdekaan pertama dilaksanakan dengan meriah oleh segenap lapisan dan golongan penduduk Indonesia. Banyak rumah dan gedung kemudian dihiasi dengan janur kuning dan rupa-rupa dedaunan. Namun pada tahun yang sama pula begitu ya, sempat berlangsung suasana yang tidak mengenakan gitu ya. Sebab waktu itu masih ada pihak dari Inggris begitu ya, selingkari berusaha menghalangi orang yang hendak melakukan perayaan kemerdekaan. Nah baru kemudian tahun 1950-an begitu ya, ada perayaan yang bisa dibilang besar-besaran begitu teman Pro 2, di mana kebebasan perayaan kemerdekaan di Indonesia itu dimulai. Rakyat mulai memperingati HUT kemerdekaan RI dengan meriah dan secara terang-terangan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia malah merayakan HUT RI selama berhari-hari teman Pro 2 ya. Ada yang menyalakan sirine, pukulan beduk, lonceng dan lain-lain begitu ya. Itulah ya, di tahun 1950-an baru ada perayaan yang besar-besaran. Terus karnaval modern itu sejak kapan? Pertanyaannya, pertama kali kamu lihat karnaval tuh kapan teman-teman? Atau usia berapa deh?

0: the station.
1: Call it a day. One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih membahas tentang perjalanan karnaval yang ada di Indonesia, begitu ya. Jadi sebetulnya karnaval atau arak-arakan ini sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan. Kemudian karnaval modern ini mulai ramai teman Pro 2 sejak tahun 2000-an. Jadi konsep karnaval yang melibatkan parade kostum seperti yang kita sering lihat sekarang ini mulai berkembang pada tahun 2000-an. Di Indonesia mulai terdapat beberapa karnaval bahkan yang diadakan secara besar-besaran pada tahun-tahun tersebut ya, sampai dengan saat ini. Dan salah satu karnaval terbesar di Indonesia adalah Jember Festival, teman Pro 2, atau yang biasa dikenal dengan Jember Fashion Festival, Jember Fashion Carnival. Itulah ya. Mulai diadakan sejak tahun 2003, Jember Fashion Festival ini menjelma menjadi karnaval fashion terbesar di Indonesia, bahkan termasuk karnaval fashion terkemuka di mata dunia. Dalam karnaval modern seperti ini mulai muncul kemudian konsep-konsep yang tidak melulu formal atau resmi seperti di awal masa kemerdekaan dahulu, begitu ya. Jadi konsep karnaval di Indonesia sudah berkembang bahkan menjadi parade dengan konsep yang beragam, mulai dari fashion, budaya, seni hingga kendaraan, teman Pro 2. Wah, aku jadi ingat gitu dulu ya, ikut karnaval pertama itu ini sepeda hias. Sepeda hias. Udah dihias sepedanya. Pas waktu mau karnaval ngedrop. Jadi ikut. Akhirnya digantiin sama temen ya. Terus ada lagi karnaval kedua. Itu termasuk ikut kan ya? Ikut sepedanya. Terus yang kedua itu kapan ya? Oh, ya waktu itu RRI sih ikut teman Pro 2 ya. Kayaknya di ini deh. Kalau nggak salah di 17-an. 17-an atau HUT Kota ya teman Pro 2 ya. Lumayan sekali gitu ya. Nggak cuman tentang jalan beberapa kilometer, tapi dengan kostum yang seperti itu ternyata wow, sensasinya luar biasa teman Pro 2 ya. Dan habis itu kayaknya, oh terima kasih nggak ikut lagi. Kalau kamu nih teman Pro 2 pernah ikut gitu ya, terlibat di karnaval atau cuma nonton gitu ya? Karena memang jujur, tadinya mikir bahwa terlibat di karnaval itu seru sih ya, tapi enakan nonton, bener deh. Enakan nonton teman Pro 2. Terus belakangan ini kayaknya sejak pandemi COVID nggak sih, ketika semua-muanya zamannya sudah mulai online, sudah mulai live YouTube, karnaval sekarang juga bisa dinikmati gitu ya, live di layar gadget teman Pro 2 ya. Jadi buat yang males apa desek-desekan begitu ya, bisa nonton live streamingnya. Cuman ya tetap ya sensasinya beda teman Pro 2 ya. Jadi gimana, kamu pernah ikut karnaval, terlibat karnaval, atau yang setiap tahun setiap kali ada karnaval kamu termasuk pejuang desek-desekan demi nonton karnavalnya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Produa dari Sejarah Dunia kemudian menjadi bagian dari perjalanan sejarah di Indonesia. Karnaval yang memang identik dengan momen-momen tertentu dari masa ke masa tetap mempertahankan fungsinya sebagai ruang ekspresi masyarakat, pertunjukan seni budaya, dan menjelma menjadi ajang pariwisata. Semoga dengan banyak tema yang lebih beragam, lebih edukatif, masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga mendapat banyak masukan ya, masukan insight, masukan inspirasi, dan juga lebih menambah pengetahuan lagi. Terima kasih buat yang sudah bersama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nanti waktunya sesi curhat teman Pro 2 ya, dicurhat dong, boleh dong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam, jaga terus hatimu gitu ya. Belum lagi mungkin yang saat ini sedang galau, mendefinisikan rasa apa yang sedang kamu rasakan sekarang ini. Aduh ya, malam Jumat teman Pro 2, dicurhat dong, boleh dong, special live YouTube barengan sama Mas Andi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Kania.
0: Menurut Mas Andi lebih baik terjebak rasa atau terjebak keramaian di karnaval?
1: Aduh, ini saya terjebak di karnaval saja sih Mbak.
0: Sesulit-sulitnya pasti ada jalan keluar.
1: Iya, iso desel-deselan lah gitu ya.
0: Melipir-melipir masih bisa. Tapi kalau terjebak rasa, melipir-melipir kecemplung.
1: Iya, gitu. Itu salah jalan sedikit, wah. Bisa berapi itu Mbak.
0: Bisa berapi itu menurut dua ya.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, nah dibutuhkanlah psikologi di situ.
0: Wes pokoknya ngono ya.
1: Ya iya dong.
0: Ya pada gitu endingnya ya. Tetap ya promo.
1: Saya hadir di sini untuk menawarkan jasa.
0: Tapi kita memang akan ngobrolin tentang mendefinisikan rasa gitu ya. Rasa apa? Rasa cinta pada pandangan pertama teman Pro 2. Klise sih, tapi ternyata aku sempat baca ada artikel yang bilang cinta pandangan pertama itu sebetulnya gak ada loh, itu bukan cinta. Jadi itu beneran cinta atau tidak? Nah, kita akan bahas nih. Kita undang teman Pro 2 juga buat yang mungkin punya pengalaman jatuh cinta pada pandangan pertama, atau mungkin saat ini kamu itu tadi ya sedang mencoba untuk meyakinkan diri beneran cinta atau cuma ketertarikan aja. Teman Pro 2 silakan bisa WhatsApp di 0811 369 7755, komen di Instagramnya Pro 2 di @pro2rrimadiun, duanya angka, atau bisa langsung ya di kolom live chat di kanal YouTube RRI Madiun teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang cinta pandangan pertama, kalau menurut aku ketertarikan pada pandangan pertama itu sangat mungkin terjadi, Mas Andi. Terus kita akhirnya kebayang-bayang, iya kan? Tapi kayak untuk mendefinisikan itu sebagai cinta kok kayaknya nanti dulu. Tapi banyak yang bilang cinta pandangan pertama itu semacam kayak konsep yang udah ada. Ini sebenarnya gimana sih Mas, kalau menurut apa ya, dari analisa perasaan atau di logika gitu, bisa nggak sih sebenarnya?
1: Bisa.
0: Gimana?
1: Ya, sesuai seperti yang sudah pernah kita bahas ya makanya ya, bahwa yang namanya cinta itu adalah proses kan begitu ya. Kalau ada istilah cinta pada pandangan pertama, yang jelas itu bukan cinta kan begitu ya. Jadi ketika kita masuk pada proses sebelum kita menemukan apa itu cinta gitu ya, ini kan pasti ada prosesnya gitu ya. Karena menurut saya cinta itu adalah didapat ketika kita sudah berproses begitu. Kalau kemarin kita sempat menganalogikan adalah kayak kita itu menanam sebuah tumbuhan, menanam sebuah bunga begitu ya. Dimana bunga ditanam itu kan gak langsung berbunga kan begitu ya. Nah, kita kasih pupuk lah gitu ya, kasih air lah, air secukupnya lah gitu ya, pupuk secukupnya lah gitu ya. Kadang kita perlu kasih apa namanya di tempat yang kena matahari. Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya di situ ya. Proses itu kalau misalnya dalam perhatian ini adalah mungkin dalam hubungan itu adalah dalam bentuk perhatian gitu ya. Terus memberikan perhatian, terus kemudian ngajakin jalan, ngajakin makan, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya kan gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita memberikan usaha itu gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke analogi ya. Ketika itu diberikan air, pupuk gitu ya, cahaya matahari secukupnya dan lain sebagainya, tumbuhlah akhirnya bunga kan begitu ya. Nah, cinta juga sama kan gitu ya. Kita perlu proses gitu ya, proses dimana ketika kita ketemu seseorang yang apa namanya
2: menarik
1: gitu ya, menarik begitu kan, pasti kan ada deh gitu ya, mungkin misalnya WA lah gitu ya, nanyain gimana nih hari ini mau ngapain aja kan gitu ya, sudah makan belum kan gitu ya, lagi ngapain gitu ya. Gitulah pokoknya. Itu mungkin kan pertanyaan-pertanyaan lah ya.
0: Ya karena ketertarikan atau
1: pengetahuan itu ya. Ada keinginan, gitu ya. Ada rasa keinginan untuk kita selalu dekat kan, okay. Begitu ya. Nah, dari situlah yang mungkin terus akhirnya kan ketemu, ngobrol, tahulah sifatnya, tahulah perhatiannya, bentuk perhatiannya dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi terus akhirnya itulah muncul tumbuhnya cinta kan, begitu ya.
0: Berarti
1: nah,
0: yang dari pertama itu namanya apa? Kesan, hanya kesan
1: iya,
0: atau apa?
1: Semula kan apa namanya berawal dari mata ya, dari mata turun ke hati kan, kalau dari kata siapa itu ya lagu ya,
0: kata lagu lah pokoknya,
1: kata lagu lah gitu ya, dari mata turun ke hati gitu ya. Mata ini adalah sumber apa namanya sumber informasi gitu ya, dimana kita menangkap sebuah informasi itu dari mata, misalnya nih cowok gitu ya, melihat weh cewek cantik nih gitu ya, menarik nih gitu ya, maka itu menjadi poin perhatian gitu ya, okay. Oh ini kok tipeku banget gitu ya. Atau mungkin bukan hanya soal cantiknya, misalnya ngelihat, wah anak ini kok pintar banget ya gitu ya. Ada sebuah
0: karisma
1: gitu ya. Ada anak orang ini kok karismanya luar biasa ya. Terus akhirnya kita suka nih gitu ya. Nah ini kan berawal dari rasa ketertarikan itu kan gitu ya. Ketertarikan di mana itu muncul karena kita memiliki standar seperti itu, kan gitu ya. Kayak misalnya gini nih, cewek cantik gitu ya, identiknya siapa ya mbak ya, cewek cantik?
0: Akulah.
1: Ais. Oke.
0: Okay. Agak berat ya jawabnya. Oke. Okay, ya. Misalnya Dian Sastro.
1: Itu era kapan itu? Era saya sih ya.
0: Iya era, ya makanya aku menyesuaikan ya. Aku nanti bilang artis yang sekarang kayak
1: gak kenal.
0: Siapa ya?
1: Gak
0: gitu,
1: kenal gitu.
0: Ya. Aku tuh perhatian loh.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Dan pengertian.
1: Terima kasih ya. Anggap aja siapa begitu ya. Yang terus akhirnya kita tahu bahwa, wah, ini standar yang mungkin dimiliki adalah seperti itu. Sehingga ketika kita temu dengan orang yang dengan standar itu, itu kita memunculkan sebuah ketertarikan kan, okay. Begitu ya. Nah, ini ya akhirnya apa gitu ya? Ini bukan cinta gitu loh. Karena kita ketertarikan karena dia memiliki kesesuaian dengan apa yang mungkin menjadi ketertarikan kita gitu ya. Mulai mungkin dari fisik. Mulai mungkin dari selain fisik mungkin secara kecerdasannya gitu, okay. Ya atau mungkin kepribadiannya gitu ya, cara pembawaannya dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin hal-hal yang lain misalnya secara finansialnya, ini kaya nih gitu ya kan, bisa jadi kan gitu. Wah kok bawa mobil ini kan gitu ya, atau mungkin wah HP-nya kok ini kan gitu ya, nah bisa jadi gitu loh. Atau misalnya yang cewek misalnya ini suka pemain band gitu ya. Wah, saya suka nih dengan pemain band. Wah, saya suka nih dengan pemain basket misalnya, okay. Gitu ya. Nah, ketika ketemu dengan sosok-sosok yang tipenya hampir sama seperti itu, ya mungkin kita akan jatuh cinta kepada memunculkan ketertarikan pada sosok yang mungkin memiliki kriteria sama seperti yang menjadi standar kita, okay. Kan begitu ya. Makanya gitu ya, ada beberapa orang gitu ya yang mereka itu selalu terjebak pada permasalahan yang sama. Misalnya begini, saya itu kok dapet cewek kok selalu orangnya kayak gini terus ya gitu ya. Kayak misalnya aku kok selalu ketipu cewek aja terus, misalnya. Atau
0: tertipu,
1: misalnya saya kok selalu dimanfaatkan cewek ya, misalnya, okay. Gitu ya. Atau misalnya, oh saya kok selalu seperti dapet cowok kayak gini ya gitu ya.
0: Karena tipemu kayak gitu.
1: Ya, standarnya mungkin tidak secara sengaja, standar yang dimiliki adalah seperti itu kan gitu ya. Sehingga menarik orang gitu ya, menarik orang ya dengan cara standar itu, dia berpatokan pada standar itu kan, begitu. Sehingga akhirnya dapatnya orang-orang yang sama gitu ya. Mungkin kita nggak menyadari itu, tetapi terkadang itu sama gitu ya. Saya itu sampai begini, saya lupa, saya dulu pernah ada yang ngomong gitu ya. Jadi salah satu kenalan atau istri saya lupa. Jadi menyimpulkannya gini, orang yang kamu suka itu rata-rata tipenya sama gitu loh,
0: okay.
1: Dan saya itu baru menyadari, iya ya gitu ya. Jadi orang-orangnya hampir tipe-tipenya sama gitu ya. Nah mungkin gitu ya, ketika ada terjadi, kok saya selalu dapat seperti ini, kok saya selalu kena tipu cowok, oh kok saya selalu dimanfaatkan cowok, atau mungkin sebaliknya begitu ya. Ya karena mungkin kita memiliki apa namanya ya, standar yang mungkin secara bawah sadar kita itu menarik orang-orang yang sama seperti itu. Sehingga ya akhirnya jatuh-jatuhnya ya
0: kena terjadinya seperti gitu-gitu itu. Kisahnya berulang
1: iya, lagi. Terulang misalnya kena tipu lagi, diselingkuin lagi, apalah gitu ya. Jadi tipe-tipenya sama gitu ya. Ya karena apa? Kita memiliki standar yang sudah kita ciptakan sendiri.
0: Dan kadang
1: gitu
0: standar
1: ya.
0: Itu nggak bisa terdefinisikan jelas nggak sih mas?
1: Bukan maksudnya, tidak terdefinisikan. Oh iya, mungkin kita tidak menyadari
0: tidak
1: itu.
0: Menyadari.
1: Kita tidak menyadari. Ya mungkin oke lah istilahnya adalah tidak mendefinisikan itu. Sehingga kita tidak tahu bahwa kayaknya seolah-olah ini tipeku banget kan gitu ya. Kayak seolah-olah gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita mau mendefinisikan gitu ya, kalau istilahnya bahkannya itu. Mungkin ciri-cirinya juga ya, sama gitu ya.
0: Lagi.
1: Contoh misalnya ya, oh orangnya tinggi, oh orangnya rambutnya panjang gitu ya, lurus gitu ya. Oh orangnya putih gitu ya, atau apapun begitu ya. Dan itu akan menarik hal-hal yang sama. Karena apa? Kita memiliki standar tentang ketertarikan itu ya seperti itu.
0: Jadi
1: kan,
0: ketertarikan itu tuh bisa di apa ya mas? Maksudnya secara ilmiah pun gitu ya, itu ada
1: ya,
0: penjelasannya. Kita bisa ini.
1: Okay, jadi jadi kita tertarik dengan seseorang itu kan berdasarkan dari referensi yang kita miliki. Referensi itu apa ya, itu tadi ya, yang terus akhirnya muncullah sebuah standar gitu ya. Referensi itu bisa datang dari manapun gitu ya. Misalnya dari pengalaman, dari mungkin cerita teman, atau mungkin dari melihat, atau mungkin interaksi dengan siapapun begitu ya. Sehingga menyimpulkan bahwa oh cowok itu kayak gini, oh cewek itu kayak gini kan gitu ya. Yang bagus itu kayak gini nah, misalnya seperti
0: yang
1: itu.
0: Yang CEO gitu. Ya.
1: Iya. CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar kayak gitu kan.
1: Iya iya, itu hanya aja di dunia.
0: Iya iya, gitu Dracin ya. Maes.
1: Yang satu menitan itu.
0: Tapi kayak gitu tuh bisa nggak sih mas memunculkan kayak apa ya, mungkin karena kita sering nonton konten tertentu itu akhirnya membentuk
1: bisa.
0: Gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat yang kayak gitu langsung tertarik, aduh aku jatuh cinta deh sama dia gitu. Padahal ya kalau sama artis juga nggak jatuh cinta kan, maksudnya kalau aku lebih ke membedakannya ya, buktinya kalau sama artis yang kita tahu tuh nggak mungkin begitu ya kita bisa berhubungan, kita juga nggak yang cita-cita banget. Kenapa sama orang biasa gitu
1: kita
0: bisa sampai punya harapan, aduh kayaknya nanti kalau jadi cowok aku oke deh kayak gitu.
1: Iya mungkin bisa jadi begini ya, referensi bisa datang dari kita tonton tontonan konten-konten tertentu begitu ya, entah itu konten maupun mungkin drama juga bisa kan gitu ya. Kan gini ya, kita melihat bahwa so sweet banget kan gitu ya. Seketika misalnya dapat pacar yang seperti apa gitu ya. Mungkin ya dari tontonan-tontonan itu yang mungkin membuat kita memiliki standar tertentu. Referensi-referensi itu muncul. Oh, cowok itu kayak gitu loh. Oh, cewek itu kayak gini loh. Jadi kayak kita itu mendefinisikan bahwa oh yang namanya pacar itu adalah yang seperti ini nih gitu ya. Oh, ini kalau misalnya kita dicintai oleh orang-orang yang seperti ini, wah ini kayaknya indah nih hidupku gitu ya. Jadi kita mendefinisikan itu sendiri begitu ya, dan tanpa sadar kita itu kadang memiliki standar gitu ya. Makanya kan kenapa cewek atau cowok gitu ya, kalau ditanya misalnya satu aja, misalnya cowok nih ya, ada dua tiga atau lima cowok begitu ya, ada cewek lewat, mungkin ketika ditanya cantik yang mana gitu ya misalnya ya, pasti akan mereka memiliki standar yang berbeda. Gitu ya. Ya dari preferensi itu gitu ya. Misalnya ada yang menganggap bahwa kulit coklat itu mungkin menarik gitu ya. Ada yang mungkin menganggap bahwa kulit putih itu yang cukup menarik kan begitu ya. Ada yang mungkin tinggi ini dikatakan menarik. Oh, enggak, yang pendek yang menarik. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Jadi
0: ibaratnya tipe apa ya? Selera.
1: Betul, selera atau preferensi ya. Preferensi dalam memilih gitu ya. Sama halnya kan kalau kita memilih makanan gitu ya. Ada orang ngeyel, wah soto itu lebih enak gitu ya. Lu enggak, rawon yang lebih enak gitu. Enggak salah gitu lah. Mereka punya preferensi yang berbeda gitu ya. Nah, dalam pemilihan pasangan pun kan juga sama begitu ya. Kenapa? Makanya ada beberapa orang yang terus ketika klik gitu ya, misalnya ketemu, misalnya entah cewek ketemu cowok atau cowok ketemu cewek, terus tiba-tiba merasa jatuh hati gitu ya. Jatuh hati itu adalah karena memang mereka suka dalam kondisi secara visual gitu ya. Melihat cewek cantik, melihat cowok ganteng gitu ya, yang misalnya tinggi gitu ya, atau mungkin yang pendek atau yang apa begitu ya. Nah ini adalah ketertarikan mereka dilihat dari situ. Atau mungkin kalaupun misalnya dia tidak melihat fisik, dia melihat performannya gitu ya. Misal gitu ya, ketika membawakan presentasi nih gitu ya, wah kok menarik banget gitu, smart banget nih orang kan gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Atau misalnya yang nonton basket gitu ya, wah nonton basket, pemain basketnya kok kayak gitu, keren banget nih. Nah misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang akhirnya mengatakan bahwa, wah saya jatuh cinta nih sama orang ini. Sekali lihat jatuh cinta, bukan sebenarnya bukan jatuh cinta, dia memiliki ketertarikan pada sosok tertentu gitu ya, yang berdasarkan preferensi yang dia miliki sebelumnya, dan itu tidak disadari itu. Begitu sih mungkin Mbak ya.
0: Oke. Jadi lebih ke ketertarikan begitu ya.
1: Iya, tapi, betul.
0: Tapi itu bisa menjadi pertanda gak sih Mas? Soalnya aku gak tahu ya, ini tuh termasuk juga konsep, kita bilangnya konsep ya sekarang. Jadi bukan cinta pada pandangan pertama itu kan, sebetulnya kan gak yang semudah itu gitu ya. Ini pernah terjadi sama aku.
1: Yes.
0: Sebenarnya nggak langsung jatuh cinta sih, tapi begitu ketemu tuh kayak langsung merasa kayaknya nggak bakal asing deh gitu. Ngerti nggak sih Mas? Ada perasaan ya Mbak? Ada perasaan kayaknya nggak deg-degan juga. Jadi kayaknya nggak bakal asing. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kita ketemu sama orang lewat kan, ya kalaupun itu nggak deg-degan ya biasa aja. Alah paling siapa sih dia, nggak ketemu lagi gitu. Tapi ada kayak semacam apa ya, insting atau apa, kayaknya nggak bakal asing, entah itu kemudian menjadi teman, sahabat, dan kebetulan menjadi pasangan hidup gitu loh. Itu tuh kayak akhirnya baru disadarinya setelah, maksudnya setelah berjalan, akhirnya juga setelah jatuh cinta begitu ya. Walaupun terus keingat pas pertama kali ketemu, iya loh dulu tuh pertama kali ketemu kayak bukannya nggak asing, tapi kayak nggak bakal asing gitu loh. Ada kayak semacam kayaknya bakal kita bakal berhubungan atau dekat, entah itu hubungan apa gitu. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh termasuk yang definisi cinta pandangan pertama atau tidak atau kesan
1: sebenarnya pertama? Sebenarnya kalau itu sebuah harapan ya Mbak ya. Harapan yang mungkin
0: di bawah sadar juga sih sebenarnya.
1: Sebenarnya itu adalah sebuah harapan yang kita wujudkan dalam bentuk kayak seolah-olah ini kayaknya jodohku deh gitu ya. Jadi ini ada sebuah harapan kan begitu ya. Karena balik lagi bahwa yang namanya cinta itu membutuhkan sebuah proses gitu ya. Nah, yang dimana tadi yang kita katakan konsep tadi gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah apa namanya ya, sebuah gairah atau mungkin ketertarikan secara fisik kan begitu ya. Nah, dari ketertarikan itu muncullah sebuah harapan dimana kayaknya saya harus bisa nih gitu ya, atau mungkin kayaknya saya bisa nih deket sama orang ini gitu ya. Nah ini mungkin adalah sebuah keyakinan atau mungkin harapan yang memang diwujudkan dalam bentuk ya itu tadi ya, keinginan gitu ya, keinginan untuk dekat dan lain sebagainya gitu ya. Dulu sebelum nikah pernah beberapa kali kejadian yang sama seperti itu ya gitu ya. Jadi ketika melihat gitu ya, wah kayaknya menarik nih gitu ya. Kayaknya bisa nih saya deket gitu ya. Dan itu kejadian kan begitu ya. Bukan karena ini sebuah feeling. Bukan sebuah feeling. Tetapi kalau saya amati sekarang, ada sebuah proses yang muncul ketika saya, karena saya sudah pengen deket nih gitu ya. Ada sebuah proses yang terjadi secara, iya kayaknya sih alami kan gitu ya. Tetapi sebenarnya itu dibuat kan gitu ya. Contoh gitu ya. Setelah misalnya setelah presentasi kita tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanya lah, apalah gitu ya. Nah dari situ kan mungkin muncullah sebuah kedekatan kan begitu ya. Dari obrolan yang nyambung dan lain sebagainya. Nah ini yang muncul kan begitu ya. Jadi saya rasa ini bukan sebuah feeling kita dapat bahwa wah kayaknya nanti aku bisa deket nih. Enggak gitu ya. Ketika ada keyakinan itu yang muncul adalah ada usaha yang dilakukan seseorang sehingga kita bisa mewujudkan kedekatan itu kan gitu ya. Entah mungkin melalui komunikasi gitu ya, ngobrol secara langsung, pesan singkat gitu ya, entah itu melalui WhatsApp atau apapun gitu. Kalau dulu, zaman dulu itu masih ada BBM begitu ya.
0: SMS kayaknya.
1: Oh iya.
0: Zaman-zaman.
1: SMS dulu belum sih.
0: Oh belum. Waduh.
1: Belum pada tahap itu. Oh. Saya mulai, mulai dari zaman BBM sih. Cuman SMS okay lah.
0: Pendekatannya udah bagus enggak. Disapu.
1: Iya. Kalah. Jadi, ada usaha gitu ya, ada usaha yang dilakukan kita yang tidak kita sadari gitu ya, yang sebenarnya membuat kedekatan itu menjadi lebih terwujud gitu ya, menjadi lebih terwujud begitu ya, dari sebuah harapan usaha akhirnya terwujudlah bahwa oh iya kan benar kan dugaanku gitu ya,
0: jadi tetap feelingku kan itu gitu, tetap enggak? Kalaupun bukan dia tetap kesan gitu ya. Itu tuh tetap kesan pertama namanya ya. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi tetap kesan.
1: Betul. Jadi gini sih Mbak ya. Kalau menurut saya bahwa ketika kita memiliki ketertarikan dengan seseorang, kan pengen dong kita punya pengen mewujudkan itu kan begitu ya. Nah, usaha yang kita lakukan itulah yang membuat bahwa oh iya ternyata benar ini cintaku kan gitu ya. Okay. Ini jodohku kan begitu ya. Bukan karena cinta pertamanya, pandangan cinta pertamanya, tetapi ada usaha yang dilakukan dari situ kan begitu ya.
0: Ada kejadian-kejadian dan proses-prosesnya.
1: Betul.
0: Yang kemudian membuat semakin dekat dan akhirnya cinta itu tumbuh gitulah ya.
1: Iya. Sebenarnya ada satu teori begitu ya dari siapa tadi ya? Sebentar. Ini Sternberg gitu ya. Jadi yang dinamakan cinta sejati itu kalau di dalam psikologi itu ada 3 pilar gitu ya. Tiga pilar.
0: Apa gitu ya. Bukan ada nggak undang-undang ya. Udah malam nih. Ini udah malam.
1: Jangan ngomong undang-undang. Gak nutut ini.
0: Gak nutut ya.
1: Yang pertama adalah ada intimasi gitu ya. Intimasi itu adalah sebuah kedekatan secara emosional gitu ya. Jadi ada perasaan dekatnya gitu ya. Kalau misalnya kita jauh gak ketemu, ada rasa kangen dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya kita dekat itu kayak ada benar-benar yang kita itu sudah dekat banget kan gitu ya. Jadi ada kedekatan secara emosional. Terus yang kedua itu adalah ada passion gitu ya, ada gairah di situ ya, ketertarikan gitu ya, itu ada. Nah, yang ketiga itu adalah komitmen gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satunya, nah ini bukan cinta gitu ya. Nah, kebanyakan ini dimulainya adalah dari gairahnya itu kan gitu ya, dari passionnya itu gitu ya. Kita menunjukkan adanya sebuah ketertarikan secara physically kan gitu ya. Itu sih yang mungkin yang terjadi. Jadi kita memang membutuhkan semua pilar itu memang berdiri gitu ya. Nah, untuk membuat 3 pilar itu berdiri kan ini membutuhkan proses gitu ya. Kita nggak mungkin menunjukkan kedekatan secara emosional dalam satu kali ketemu, satu kali pertemuan begitu, itu enggak kan gitu ya.
0: Kenal kita aja membutuhkan, belum intinya
1: kan. Iya, kan kita kan membutuhkan ya. Waktu ya, membutuhkan proses di mana ketika oh iya, terus ternyata setelah sebulan, 3 bulan begitu ya, atau mungkin berapa bulan, terus akhirnya orang lain itu terus percaya dengan kita, terus pengennya dekat dengan kita ya, itu karena proses itu yang terjadi kan gitu ya. Bagaimana kita memberikan nge-treat kan gitu ya, nge-treatment gitu ya, apa sih yang kita lakukan gitu ya kepada orang tersebut kan begitu ya. Entah mungkin antar jemput misalnya gitu ya, atau mungkin selalu di telepon misalnya gitu ya, atau mungkin selalu ada waktu ketika dibutuhkan, ada cerita, dia butuh cerita, kita ada gitu ya. Itu yang diperlukan adalah seperti itu.
0: Berarti
1: kan,
0: gini
1: gitu
0: lah ya, kalau kita bilang cinta pada pandangan pertama itu mungkin gitu ya, ketertarikan dari pertama kemudian disusul dengan usaha-usaha, effort-effort dan proses-proses itu benar-benar akhirnya tumbuhlah jadi cinta.
1: Betul. Sebenarnya ini adalah pintu sih. Ketertarikan ini adalah sebuah pintu masuk untuk hubungan yang lebih lanjut kan begitu ya. Karena kan tidak semua ketertarikan itu kan diakhiri dengan happy ending kan gitu ya, sampai menikah misalnya kan gitu ya. Biasanya mungkin kandas karena mungkin tidak sesuai ekspektasi. Ya seharusnya misalnya apa begitu ya, ternyata kok enggak kayak gitu kan gitu ya. Kok dulu kayaknya dia romantis, kok sekarang enggak gitu ya. Kok dia dulu itu sering telepon, sering SMS, kok sekarang enggak gitu ya. Apalagi terus ketemu biasanya cantik, ini enggak pakai make up.
0: Kok jadi aneh?
1: Kok jadi aneh kan gitu ya. Jadi semua ada ekspektasi banget gitu ya. Ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Nah, ini yang terjadi kan gitu ya. Kan pernah ada ya. Jadi tertarik, "Wah, ini saya lupa ini." Jadi melihatnya adalah, "Wah, ini cantik banget nih," gitu ya. Tapi ketika diajak ngomong itu benar-benar yang enggak bisa nyambung gitu ya. Lah, apa sih kan gitu ya.
0: Aduh,
1: kan enggak banget kan gitu loh.
0: Gitu ya,
1: bikin elfil gitu ya.
0: Oke.
1: Atau sama halnya misalnya gini, "Wah, ini cowok ganteng banget," gitu ya. Didekatin terus bau badan misalnya. Okay. Kan bikin elfil kan gitu ya. Okay. Jadi banyak hal yang terjadi gitu ya. Kenapa terus akhirnya perasaan suka itu terus akhirnya diakhiri dengan ya sudahlah, wes nggak jadi kan gitu ya? Karena apa ya, ekspektasinya tidak sesuai kan begitu.
0: Jadi itu bukan cinta pada pandangan pertama, tapi suka pada pandangan pertama gitu.
1: Iya, suka pada pandangan pertama. Gitu.
0: Hai.
1: Ya kan filter pertama kan dari situ, itu Mbak.
0: Tapi ada juga yang cinta itu datang bukan karena pandangan pertama gitu ya, tapi karena sudah blibet setiap harinya atau apa ya namanya. Nah, itu kita akan bahas. Nanti teman
1: dari telinga juga bisa loh Mbak. Oh. Ada loh itu kasus teman saya.
0: Gimana karena
1: sering mendengarkan gitu loh.
0: Okay.
1: Sering mendengar.
0: Apakah ini termasuk nanti cinta yang
1: kalau ini bukan pandangan pertama.
0: Bukan pandangan pertama.
1: Sering mendengarkan
0: ya.
1: Tuh ini. Wah, Mbak Kania itu pasti cantik deh ini kan gitu ya. Suaranya merdu banget gitu ya.
0: Itu yang terjadi pada penyiar. Kalau penyiar sekarang sudah
1: nggak bisa ya.
0: Turn off mind itu hanya beberapa jam sebelum dia akhirnya tampil di layar YouTube ya, dan membiarkan semuanya. Abis ini teman Pro 2 kita lanjut. Waduh, udah beberapa yang komen juga nih teman Pro 2 tentang cinta pada pandangan pertama gitu ya. Sebenarnya kita nggak usah ganti judul jadi suka pada pandangan pertama ya teman Pro 2. Kita akan bahas ini. Boleh dong ya komen-komennya, nanti aku bacain setelah ini. Kita break sebentar aja, tetap di Jaga Malam. Curhat dong, boleh dong.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kita di Jaga Malam Curhat dong, boleh dong ya. Aku buka beberapa komentar dulu ya yang sudah gabung barengan sama kita di IG sebentar ya. Kenapa ini susah sekali untuk diketuk ya? Berarti mengetuk pintu hati sebetulnya juga susah ya. Aku enggak pernah.
1: Oh, itu lebih sulit sih.
0: Oh,
1: itu.
0: Susah ya.
1: Tapi karena apa? Lebih mudah mengetuk hati di IG. Kan langsung sekali ketik ya. Iya. Katanya Denny Caknan gitu.
0: Oh, berarti entar Denny Caknan ya. Iya, dari terima kasih buat Emo Rahayu katanya, karena pertanyaannya pernah nggak sih ngalamin itu, pernah. Aku suruh spill nggak bakal di spill dong ya, bahaya. Terus ada juga dari Dana Oke katanya, biasanya sensasi aja sih kak. Nggak pernah nih kayaknya. Memang luar biasa sih, first love at the first sight katakan gitu. Tapi memang kan ada, maksudnya kalau dibilang ada ini konsep, buktinya ini menjadi istilah gitu.
1: Iya, iya. Karena begini sih, memang konsepnya cinta itu muncul berikutnya gitu ya. Artinya cinta itu tumbuh di pada bagian part-part yang berikutnya gitu ya. Cuman itu kan diawali dari, kenapa kok itu akhirnya menjadi cinta pada pandangan pertama? Karena ada dimulai perasaan-perasaan tertentu yang memunculkan efek di dalam tubuh gitu ya, yang misalnya ada getaran lah gitu ya, ada dagdikduk lah
0: sistem
1: gitu ya.
0: Sistem saraf dan hormonnya sistem bekerja.
1: Iya, saya sempat baca sih tadi ya. Ada beberapa hormon-hormon yang mungkin itu bergejolak gitu ya. Misalnya dopaminnya meningkat, adrenalinnya meningkat gitu ya, yang akhirnya menyebabkan ada rasa senang, ada ada rasa bahagia, ada terus ada rasa deg-degan gitu ya, berkeringat, salah tingkah dan lain sebagainya. Nah, ini dipicu oleh stimulus itu gitu ya, sehingga otak merespon dengan memunculkan reaksi-reaksi kimia itu tadi yang muncul kan, itu hormon-hormon itu tadi yang muncul begitu ya. Jadi awal mula gitu ya, awal mula itu adalah bagaimana kita melihat kan gitu ya. Yang kalau tadi yang saya katakan adalah informasi itu diterima oleh indera kita gitu ya. Diterima oleh indera kita, dan itu yang menyebabkan yang tadi ya, memicu bahwa referensi yang kita miliki gitu ya terhadap seseorang atau objek gitu ya, objek tertentu, bahwa oh ini kayaknya sesuai dengan referensi nih gitu ya, kayaknya cocok nih kan gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, dari situ kan akhirnya memicu otak tadi gitu ya, otak bekerja memunculkan dopamin, terus akhirnya adrenalinnya juga muncul. Nah, itu yang munculnya terus deg-degan lah gitu ya, ketika ketemu kayak nervous dan lain sebagainya, dan itu muncul
0: nervous,
1: kan
0: nervous,
1: begitu ya,
0: senang gitu lah
1: ya. Iya gitu ya. Nah, dari situlah yang terus akhirnya kita itu kan tidak terus memutus kan. Bayangkan mungkin Mbak Kania mungkin masih ingat gitu ya, ketika suka seseorang kan enggak langsung kita biarin kan gitu, enggak gitu ya. Apalagi cowok gitu ya, yang dimana pasti ada usaha yang dilakukan, ya, yang dilakukan untuk mendekati kan gitu ya, entah mungkin ngajak main lah, atau kita main ke rumahnya lah gitu ya, atau mungkin kita nraktir apalah gitu ya, dan banyak yang dilakukan, entah mungkin kalau sekarang ini mungkin WA lah gitu ya, atau mungkin telepon, video call dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi, sehingga terus akhirnya begini, dari proses yang terjadi gitu ya, itu yang terus akhirnya benih itu akan semakin tumbuh, yang seperti yang tadi yang saya kan, yang dalam analogi adalah kita memberikan pupuk, memberikan air, memberikan
0: proses fotosintesis. Nah,
1: terus kita bawa ke sinar matahari yang cukup kan gitu ya. Terus akhirnya kan membuat bunga ini menjadi tumbuh mekar kan gitu ya. Nah, sama seperti itu gitu ya. Makanya itu mungkin orang mengatakan bahwa cinta pada pandangan pertama. Kita jatuh hati gitu ya, jatuh hati kepada orang ketika kita pertama kali melihat. Dan fun fact-nya gitu ya, bahwa biasanya yang terjadi ini adalah lebih banyak pada pria gitu ya.
0: Karena responnya dari mata.
1: Iya, karena pria itu visual banget.
0: Nah,
1: kan gitu ya.
0: Terus tadi nyambung sebelum break, temannya Mas Andi, dia jatuh cinta pada pendengaran pertama. Karena itu memang cewek banget gak sih?
1: Iya,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah, kalau ini gimana? Maksudnya pendengaran dalam hal ini benar-benar dengar warna suara dia yang sangat ngebas begitu.
1: Bisa jadi ya, bisa
0: atau
1: jadi.
0: Atau karena seringnya ngobrol akhirnya merasa nyaman gitu gimana? Gimana? Yang
1: mungkin,
0: ini gitu.
1: Ya, mungkin dari apa namanya ya? Warna suara mungkin bisa jadi kan gitu ya. Suaranya kok mungkin serak-serak basah gitu ya, atau mungkin ngebas yang bagaimana kayak kita benar-benar apa namanya? Kelihatan maconya dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi kalau misalnya di radio zaman dulu kan gitu ya. Kan enggak ada yang tadi bilang ini kan ketinggalan kelihatan.
0: Itu terjadi pada teman kita.
1: Sampai ditungguin di depan radio juga apa enggak kan gitu.
0: Bilang, gak kayak gitu orangnya. Enggak apa-apa. Enggak us. Titip salam lah, apalah. Tahu lah.
1: Ya, tapi memang akhirnya kan gini ya. Mereka mungkin cari apa namanya? Cari perhatiannya kan melalui misalnya titip salam lah gitu ya. Atau mungkin sering komunikasi lewat apa namanya? Request gitu ya. Komunikasi lewat request lagu lah dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan masih sering seperti itu ya, Mbak ya. Jadi interaksi itu antara fans dengan apa namanya penyiar gitu ya, itu kan masih ada gitu ya, dimana terus akhirnya kan itu terjalin gitu ya. Jadi ya ini karena yang diterima itu adalah dari sensori indera pendengaran mereka kan gitu ya, sehingga ketika terus melihat bahwa wah suaranya merdu banget nih gitu ya, wah ini seksi banget suaranya.
0: Oh, jadi berimajinasi
1: gitu ya.
0: Orangnya iya, pasti kayak bener. Gini
1: orangnya begini, kayak gini nih gitu ya. Nah, jadi banyak bisa terjadi seperti itu kan gitu ya.
0: Jadi sebenarnya itu sama ya, maksudnya konsep atau perjalanan stimulusnya itu sama dengan
1: hampir pandangan. hampir sama ya, betul
0: Okay. Ada Agus ya. Nggak ada yang lebih menyenangkan daripada cinta pada pandangan pertama hingga udah ada cinta tapi masih pengen jatuh cinta lagi.
1: Tapi harus dengan orang yang sama loh ya. Tapi emang benar Mbak. Kalau kita mau
0: secara berbicara, cowok sekarang yang lebih sering cinta pada pandangan pertama gimana?
1: Iya. Saya mau ngomong apa tadi? Sebentar. Oh enggak, gini. Jadi ketika kita mau mendekati seseorang gitu ya, antara ketika kita memiliki ketertarikan dengan yang kita tidak memiliki ketertarikan sama sekali, itu kan apa namanya, beda gitu ya. Rasanya beda gitu ya. Katakanlah gini deh, saya dikenalin sama Mbak Kania gitu ya, itu loh temanku gitu ya.
0: Tapi
1: aku gak tertarik gitu ya. Tapi ya yes, kenalan aja. Jadi gak ada yang niatan bahwa saya pengen deket sama si A gitu ya, saya mau menghubungi si A, itu gak ada. Kalaupun misalnya jalan, ya udah kayak jalan seperti biasa gitu ya.
0: Karena emang gak ada
1: ketertarikan. Tapi beda misalnya Mbak Kania kenalin sama si B gitu ya. Loh kok ini kok beda kan gitu ya. Oh ini kok cantik. Oh ini kok apa yang mungkin berdasarkan preferensi tadi ya. Sesuai dengan standarnya itu tadi ya. Nah, dengan seperti ini ini akan berbeda. Ketika kita jalan itu akan berbeda. Ya ini yang dikatakan seperti Mas Agus tadi ya, bahwa sama-sama jalan gitu ya, ini akan menghasilkan apa ya namanya suasana yang berbeda gitu ya. Jadi ada sebuah apa namanya rasa deg-degannya, nervousnya, salah tingkahnya, itu ada gitu ya. Karena apa? Ada yang dinamakan, kalau tadi konsepnya adalah cinta pada pandangan pertama, ada ketertarikan.
0: Sensasinya tuh
1: sensasinya ada. Tapi kalau misalnya kita nggak memiliki ketertarikan, nggak ada sensasi gitu loh. Jadi ya wes kita jalan aja gitu ya, ngobrol aja. Walaupun bener ngobrolnya nyambung gitu ya, kita bisa bercanda. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya ketertarikan,
0: getaran
1: itu nggak ada
0: itu
1: sensasi.
0: Ada.
1: Ya tadi hormon-hormon tadi nggak ada muncul ada. Gitu loh. Karena apa? Kita nggak ada ketertarikan sama sekali. Ketertarikan itu bukan ya, tidak ada ketertarikan itu terus bukan berarti terus dia jelek atau apa, enggak.
0: Ya memang,
1: karena memang
0: enggak
1: bukan
0: ada
1: preferensinya.
0: Betul.
1: Kita enggak ada, kita enggak melihat bahwa ini tipeku gitu, enggak ada. Sehingga ketika saya misalnya kenalan, ya saya bisa akrab gitu ya. Saya bisa akrab, bisa guyon bareng dan lain sebagainya, tetapi ya sudah ini sebatas biasa aja gitu ya. Benar yang dikatakan Mas Agus bahwa ya tetap akan lebih menyenangkan gitu ya. Ketika kita jalan dengan orang yang pertama kali kita suka kan gitu ya.
0: Itulah sekali ya. Melihat pertama kali. Yang memberikan kali, kita kesan pertama iya, gitu ya.
1: Bener, yang pertama kali memberikan kesan gitu ya. Misalnya
0: kalau gak berkesan ya udah. Mau kayak gimana pun ya udah gitu lah ya.
1: Jalan aja seperti karena, biasa teman biasa gitu.
0: Dan akhirnya berakhir pada definisi, ya kan definisi cakepku kan sama cakepmu beda
1: betul.
0: Katanya si Aura, kata-kata yang pas buat gombalin pasangan, kamu adalah cinta pertamaku. Ih jangan percaya ih.
1: Ini cewek atau cowok ini? Pasti kalau cewek ini korban.
0: Kayaknya
1: kalau dia cowok pasti dia pelaku.
0: Aura Aira kayaknya cewek deh ya. Dari Amin Narsis katanya, cinta pada pandangan pertama adalah cinta pada mantan.
1: Aduh.
0: Sudah berakhir ya.
1: Sudah berakhir. Loh, tapi kalau mantannya sekarang istrinya? Ayo.
0: Oh. Iya, kan ini mantan pacar. Apa? Iya, mantan nah, pacar.
1: Kalau mantan
0: kan?
1: Pacar
0: ya,
1: bisa, sekarang jadi istri.
0: Bisa. Bisa gitu.
1: Kita positif aja.
0: Oh iya. Ya enggak apa-apa, Min. Aduh, dari Kamit 1744, bisakah disebut cinta pertama awalnya sama-sama senyum berkata sopan tapi nyatanya wanita kekeh pada pria idamannya jadi sakit hati artinya akhirnya aduh. Bisa enggak sih kayak gitu? Jadi lebih ke tertarik karena perkataan yang sopan gitu. Itu tadi termasuk ya, termasuk kesan pertama ya kalau yang itu ya.
1: Iya, bahwa sebenarnya ya itu tadi ya, ketika kita nyambung dengan seseorang itu kan belum tentu bahwa terus itu akhirnya menjadi cinta pertama kita kan begitu ya. Oh, cinta pertama atau pandangan pertama tadi? Sorry.
0: Cinta pertama. Dia oh enggak, kalau ini cinta pertama sih. Mungkin cinta pandangan pertama okay, ya. Okay, jadi okay. Awalnya sama-sama senyum, berkata sopan. Jadi kan kesannya enggak di
1: sih.
0: Situ.
1: Enggak selalu sih ya. Artinya okay. Ya kita sering lah ya ketemu dengan orang yang mungkin sopan, terus ramah, senyum dan lain sebagainya. Tetapi kan itu kan tidak selalu membuat hati kita bergetar kan gitu ya.
0: Jadi kuncinya di situ lah ya. Jadi banyak yang soft spoken tapi tidak semua yang soft spoken itu membuat kita
1: termehe-mehe kan itu ya. Jadi memang benar ketika kita apa namanya berpapasan dengan orang yang mungkin dia cukup ramah, cukup sopan begitu ya. Dari tutur bahasanya juga enggak ada jeleknya sama sekali gitu ya. Belum tentu sih sebenarnya kita menjadi jatuh hati kepada orang tersebut begitu ya. Nah, kalau apalagi tadi wanita kekeh pada pria idamannya gitu ya. Nah, berarti kan dia masih menyimpan orang lain di dalamnya gitu ya. Bagaimana dia mau membuka hati ke orang lain kalau misalnya dia masih punya yang dia pegang kan gitu loh. Jadi
0: dan bisa jadi
1: belum
0: itu
1: tentu
0: bukan
1: juga.
0: Preferensinya itu tadi ya.
1: Belum iya, bisa jadi belum gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ya,
0: tidak
1: bukan
0: mungkin.
1: Berarti tidak mungkin. Karena ada beberapa kasus yang dimana meskipun di awal enggak terjadi apa-apa. Nah, ini terus permasalahannya yang tadi dikatakan Mbak Kania kalau gelipet setiap hari iya. Gitu loh. Yo kene gitu.
0: Itu berarti yang apa? Gitu. Yang canggih yang gelibet itu tadi atau sebetulnya itu tuh proses ada
1: nah, ini proses. Ini proses. Kalau ini yang saya katakan ini adalah sebuah proses begitu ya. Kalau tadi itu kan sudah ada apa namanya? Dihack gitu ya. Apa sih istilahnya ya? Dihack gitu ya. Dihack gitu di mana ada shortcut-nya gitu ya. Sorry. Ada shortcut di mana oh iya ini nih kayaknya gitu ya. Menarik untuk saya deketin kan gitu ya. Nah, untuk yang tadi ya Tresno jalaran soko orano sing liyo kan
0: iya.
1: Karena ngelipetnya setiap hari dengan orangnya sama aja. Nah ini kan dengan sendirinya karena terbiasa gitu ya. Kita pertama ngobrol biasa guyonan dan lain sebagainya. Terus lama-lama kok cocok kan gitu ya. Nah ini proses ini namanya. Karena apa? Ada dimana kita itu ketika berinteraksi

0: Tapi apakah yang kedua ini malah yang bisa didefinisikan cinta daripada kesan?
1: Bisa jadi. Bisa jadi sih mbak ya. Mm-hmm. Saya masih belum bisa mengatakan apakah ini tidak mungkin ini akan jadi cinta, cinta benerannya kan. Mm-hmm. Gitu ya. Tapi saya rasa, karena saya rasa pasti mereka ini ya saling menyesuaikan gitu. Okay. Ya, saling menyesuaikan, bisa menerima bahwa pasangannya adalah seperti ini kan gitu ya. Ini mm-hmm. orang di hadapan saya ini adalah orang yang bisa memahami saya. Ini orang di hadapan saya ini kok bisa mengerti saya dan mm-hmm. lain sebagainya. Itu kan sebuah proses.
0: Okay.
1: Dimana itu terbentuk dari kebiasaan ketika bertemu, ketika berinteraksi dan lain sebagainya.
0: Dan kecocokan itu melalui ya itu tadi ya, proses itu tadi. Nggak cuma terkesan karena satu dan lain, satu dua hal begitu ya. Ya, tapi mungkin secara akhirnya secara tidak langsung kita bisa terkesan karena banyak hal yang ada di orang tersebut gitu. Ya.
1: Betul.
0: Kami 17:44 nyambung lagi. Oh, jadi belum pasti ya, sopan baik pada yang lain tuh pasti berbuah cinta, nggak juga,
1: karena ya memang itu tadi ya, berdasarkan preferensi yang dimiliki seseorang, di mana ketika itu memang sesuai dengan standar yang dia ciptakan sendiri.
0: Tipenya gitu ya.
1: Wah, ini tipe aku banget gitu ya. Nah, kalau misalnya bukan masuk situ ya, ini gak akan bisa nyambung gitu ya.
0: Mas, sebelum gitu ya kita closing, berarti apa yang harus kita lakukan dalam arti biar kita tidak salah mendefinisikan, tidak terlalu buru-buru mendefinisikan bahwa ini tuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun iya bisa jadi itu akan menjadi cinta ya setelah kesan pertama.
1: Apa yang bisa kita lakukan ya? Yang jelas begini sih, kita nggak buru-buru aja sih. Ketika kita memang suka gitu ya, jatuh hati pada seseorang, ya mungkin kita nggak terlalu buru-buru. Atau mungkin begini, kita tetap bisa katakanlah gini, wah ini saya kok suka ya gitu ya. Terus misalnya setelah seminggu kenal terus jadian, nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan terlalu mengatakan bahwa ini cinta sejatiku kan. Enggak gitu. Ini proses, ini butuh proses gitu loh. Saya kok jadi ingat kasus yang terakhir-terakhir ini yang terjadi ya, yang diculik 3 tahun itu ya. Itu kan di awal juga dari sama ya. Jadi perkenalan dan lain sebagainya. Dan takutnya dia punya niat jelek kan begitu. Ya. Sehingga terus kita terlanjur percaya dan lain sebagainya. Kita sudah menyerahkan semuanya kepada orang tersebut. Dan ternyata kita kena tipu kan begitu ya. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah, gak apa-apa gitu ya, ini sah gitu ya. Setiap orang pasti pernah naksir mengalami
0: suka.
1: Iya, suka atau jatuh hati pada pandangan pertama itu pernah gitu ya. Entah itu berdasarkan secara fisik, performance, atau mungkin apapun begitu ya. Tetapi yang perlu kita hati-hati adalah jangan kita terburu-buru terus mempercayakan bahwa oh ya ini cinta sejatiku kan begitu ya. Takutnya itu ketika kita sudah percaya bahwa ini cinta sejatiku, semuanya kita berikan gitu ya. ATM-nya lah gitu ya. Akun apalah gitu ya. Yang bisa letter-letter itu kan gitu ya. Jadi kan bahaya itu loh. Jadi jangan sampai itu aja sih yang terjadi. Jadi kalaupun misalnya kenal, kita suka, jajaki dulu gitu loh. Jajaki dulu gitu ya. Ini siapa? Karakternya bagaimana? Ini orang mana? Ini beneran enggak kan gitu ya. Karena banyak terjadi gitu ya. Yang terjadi adalah ya mereka manipulasi gitu ya. Ada yang pakai seragam bohongan lah gitu ya. Ada yang sewa mobil lah kesana kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai terus kita keburu-buru. Mas ini kayaknya jodohku nih. Ayo mas udah nikah gitu ya. Dan ternyata zong kan gitu.
0: Jadi it's okay kalau kita terkesan pada pandangan pertama, suka dan akhirnya naksir dia, tapi jangan buru-buru.
1: Betul.
0: Mendefinisikan atau menyatakan bahwa dia adalah cinta sejati. Yeah. Wow, quote of the day teman perdua ya. Semoga karena kita butuh membuka hati gitu ya, untuk bisa benar-benar lebih ke sebetulnya membedakan dan juga meyakinkan sih ya, ini tuh perasaan seperti apa. Jadi butuh ke apa ya namanya, kewarasan gitu ya. Walaupun ya, katanya kita, orang jatuh cinta tuh nggak waras.
1: Iya sih ya. Makanya kan memang situ. Kadang kita itu juga perlu waras ya ketika kita menjalin hubungan sebuah relasi.

0: Itu ya, paling tidak kita masih tetap menggunakan logika kita gitu ya. Jangan sampai logika kita nol terus kita dimanfaatkan kan gitu ya.
1: Next time akan menjadi bahan kita bagaimana kita tetap bisa berlogika ketika kita jatuh cinta di Curhat Dong Special Life berikutnya. Sampai jumpa, makasih Mas Andi.
0: Sama-sama, Mbak.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
1: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
2: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
0: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
1: Wih, Dewi.
2: Ya, kenapa, Bay?
1: Jangan keras-keras.
2: Oh,
1: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
2: Ya kah?
1: Iya, makanya kita harus lebih hati-hati.
2: Waduh, Bay, kalau begini proyek kita ke depan agak sulit nih.
1: Makanya itu, Wi, takutnya nih laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
2: Aduh, gawat nih, Bay. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
1: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: berlatih, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian. Saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu, saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat 1 hari. Tapi, Bayu memiliki 2 kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah. Saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: rri.co.id sumber

Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut ahli penyakit dalam, Soma Mandal MD, kesepian dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi melemah. Orang yang kesepian cenderung lebih stres. Stres yang disebabkan oleh kesepian dapat mengaktifkan sistem adrenokortikal yang juga dikenal sebagai respon lawan atau lari. Respon tersebut dapat menjadi berbahaya jika terus diaktifkan dari waktu ke waktu. Kesepian kronis dapat menyebabkan penurunan kemampuan kita untuk merespon infeksi potensial serta kekuatan respon kekebalan kita. Memiliki akses ke teknologi sederhana seperti radio, televisi, atau tablet sebenarnya dapat menurunkan perasaan kesepian. Teknologi yang paling efektif digunakan untuk berinteraksi adalah video call atau melakukan aktivitas secara virtual. Berbincang melalui obrolan video, berolahraga bersama secara virtual, atau berpartisipasi dalam klub buku virtual, kemungkinan akan lebih membantu memerangi kesepian daripada sekedar memposting atau menggulir di media sosial.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tidur merupakan suatu kebutuhan mendasar ya bagi manusia yang berperan penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Meskipun jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti usia, namun kebanyakan orang dewasa biasa membutuhkan waktu 7 hingga 9 jam untuk tidur setiap malam. Kekurangan waktu tidur akan menyebabkan tubuh seseorang mengalami beberapa masalah imunitas hingga hilangnya konsentrasi. Selain durasi, kualitas tidur juga menjadi penting. Sekalipun seseorang menghabiskan 7 hingga 9 jam untuk tidur, kalau tidurnya terganggu, mereka akan merasa lelah dan mengantuk di keesokan harinya. Nah, gangguan tidur sendiri dapat disebabkan oleh faktor eksternal ya, seperti kebisingan, cahaya, atau gangguan tidur, obat-obatan, ataupun stres. Mengalami gangguan tidur secara teratur, ini bahkan bisa mengurangi durasi tahap tidur nyenyak dan gerakan mata cepat. Kurang tidur akan mempengaruhi imunitas dan membuat orang lebih rentan terhadap infeksi seperti pilek atau penyakit pernafasan. Kurangnya tidur juga dapat berdampak signifikan pada memori, konsentrasi, kreativitas, keterampilan motorik, dan kemampuan memecahkan masalah. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu hormon dalam tubuh sehingga mengakibatkan kulit berjerawat. Kurang tidur juga dikaitkan dengan masalah seperti kulit kering, kusam, hingga penuaan dini. Dan yang pasti, penampilan mata kurang tidur berdampak pada mata berupa kemerahan, bengkak, lingkar hitam, hingga kantung mata. Kurang tidur selain menyebabkan ngantuk sepanjang hari, juga bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebagai teman Produa, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Pagi. Senang banget rasanya mana bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Ada apa ya? Bagus loh, 26626. Nah, buat kalian semuanya nih, teman Pro 2, pasti ngerasa, aduh kok udah hari Jumat sih, padahal baru kemarin mulai libur ya. Udah hampir satu minggu aja liburannya ya. Ayo, mumpung masih ada waktu liburan, kalau mau jalan-jalan monggo. Kalaupun gak kemana-mana, gak apa-apa. Kamu bisa dengerin Pro 2 sambil kamu mungkin mempersiapkan diri ke level selanjutnya. Pasti naik kelas kan, ataupun mungkin dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Jadi perlu persiapan ya teman Pro 2. Kita bakal temenin kamu semuanya yang mungkin lagi bangun tidur, males-malesan. Yuk buka jendela, hirup udara paginya biar tambah semangat gitu ya teman Pro 2. Kita temenin dengan single-single dan juga beberapa informasi buat kalian semuanya. Nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat, kita juga bakal ada Spada Brem barengan dengan Maitoru dan juga ada hit list ya teman Pro 2. Dan di awal perjumpaan kita, udah list sama musik director aku, ada jazz music. So, stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan sama aku, Nia Mona dan Maitoru sampai jam 12 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Kebahagiaan dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Produk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber

Saatnya Info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, satu informasi di mana mulai 1 Juli 2026, seluruh keberangkatan jemaah umroh rombongan yang akan dipusatkan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini kebijakan ditetapkan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor SEDJPU 12 tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan keteraturan dan efisiensi layanan keberangkatan ibadah umroh. Terminal 2F difungsikan sebagai terminal khusus haji dan umroh dengan fasilitas yang lebih terintegrasi untuk menunjang kenyamanan jamaah. Menyesuaikan operasional maskapai dilakukan secara bertahap melalui skema split operation agar proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu jadwal penerbangan yang telah ditetapkan. Informasi lain, tim mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih juara tiga internasional KENSAT Competition 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Astronautical Society di Virginia, Amerika Serikat ya. Kompetisi satelit mini bergengsi ini diikuti oleh 36 tim finalis dari berbagai universitas terbaik dunia dan didukung oleh sejumlah institusi besar seperti NASA, Goddard, ada juga Lockheed Martin dan juga Virginia Tech ya. Melalui tim Bamantara EEPISAT PENS ya. Ini sebanyak 23 mahasiswa lintas program studi berhasil menunjukkan kemampuan terbaik setelah melewati berbagai tahapan seleksi dan pengujian teknis yang ketat. Prestasi ini menjadi bukti bahwa inovasi, kolaborasi, dan kualitas dari pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di bidang teknologi dan juga antariksa.

0: Subscripsi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu dalam Pro 2. Aduh. Ah, biasalah ya. Pagi-pagi tuh ada aja kegiatannya ya, teman Pro 2. Mau libur, mau apa, pasti kamu mandi. Abis itu, ini ya, mengeluarkan semua isi perut sampai akhirnya kosong, makan lagi gitu ya, manusia biasa ya. Oke, hari ini nih teman Pro 2 dingin banget. Karena Mona tadi sempat keluar dikit lah, gak jauh-jauh gitu ya teman Pro 2. Dan cuacanya dingin. Wow, bagaimana ya hari ini? Mona berharapnya cerah sih. Karena RRI Madiun juga bakal ada gawe gitu ya teman Pro 2. Kamu nanti kalau mau ini lihat reok, ada juga karawitan, boleh loh datang. Di jam 2 nanti ada pembukaan gelar budaya ya. Di tahun 2026 ini RRI mengadakan gelar budaya selama 3 hari berturut-turut. Dari hari ini di tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Jadi boleh kesini untuk ngelihat reok, ngelihat pagelarannya gitu ya teman Pro 2. Karena ini nanti juga bakal ada UMKM-UMKM yang banyak banget. Plus kamu juga bisa ngelihat ada pameran batu alam. Batu alam bukan sih. Jadi pameran gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa kayak ini ya. Apa sih? Sebentar. Aku cek dulu. Aku takut salah soalnya. Nanti aku kalau salah kan jadi brabe gitu ya, menyampaikan informasi. Jadi ini nanti nih teman Pro 2 bakal ada pameran pusaka, jamasan pusaka, dan juga bursa batu mulia. Wes. Terus nanti juga ada UMKM. Terus hari ini itu bakal ada juga reok dari Reok Rida Rakyat. Wes. Jadi kalau mau nonton reok silakan aja ya. Karena terbuka untuk umum nih teman Pro 2 ya, gratis. Jadi langsung aja kesini, kecuali kalau beli UMKM-nya ya, nggak gratis dong ya. Terus kalau besok nih teman Pro 2 di tanggal 27 bakal ada pentas seni. Dari jam 8 sampai siang bakal ada pentas seni, menghadirkan beberapa pegiat seni juga gitu ya. Ada gembrung, ada juga musikalisasi puisi, tari-tarian gitu ya teman Pro 2, yang itu banyak banget. Jadi kalian boleh kesini besok di 28 Juni 2026 itu di jam 8 sampai dengan selesai ya teman Pro 2. Terus juga bakal ada wayang. Wah, pagelaran wayang kulit ini juga nanti bakal ada lakon pamong sejati. Ada Abah Kirun juga yang hadir ke sini, dan juga Ki Putut Puji Aguseno nih teman Pro 2. Dan kamu nanti juga bakal ada dialog ya, bersama dengan beberapa narasumber yang udah hadir di sini, di antaranya ada Bapak Suprawoto, ada Bapak Hari Wuryanto, ada Bapak Bagus Panuntun, ada juga Dewan Pengawas untuk RRI ya, Bapak Anwar Mujahid, ada juga Kepala Pepadi Jatim, ada Bapak Sinarto ya, nanti malam nih di jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini full, besoknya pun juga full ya. Apalagi buat kamu yang mau ikutan ruatan di hari Minggu nanti, wah, bakal ada ruatan juga. Mau nonton boleh, silahkan aja. Jadi selama 3 hari berturut-turut kita semuanya bakal menggelar gitu ya, RRI Madiun bakal menggelar Gelar Budaya 2026. Kamu boleh nonton, terbuka untuk umum dari tanggal 26 ini sampai 28 Juni 2026. Cuaca di Kota Madiun hari ini menurut dari BMKG cerah ya. Semoga cerah dan acaranya lancar. Kalau bisa cerahnya sampai tanggal 28 ya. Sepertinya tanggal 29 juga cerah deh. Pokoknya cerah deh. Stay tune ya. Nanti Mona bakal kasih informasi dan juga beberapa single

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Pro 2 udah tahu kalau yang namanya narkoba itu benar-benar bikin orang ini ya, merusaklah masa depan. Ngeyel dibilangin mah ya. Ini Satres Narkoba Polres Magetan menangkap 2 terduga pengedar pil double L dalam sehari di wilayah Kecamatan Sukomoro. Dari 2 penangkapan tersebut, polisi ini menyita total 77,5 butir pil yang diduga akan diedarkan. Kedua tersangka masing-masing berinisial IF, warga Kecamatan Ngariboyo, dan MHS, warga Kecamatan Sukomoro. Jadi penangkapan ini bermula dari hasil penyelidikan petugas terkait dugaan peredaran obat keras berbahaya di wilayah Magetan. Pada hari Minggu kemarin ya, polisi ini mengamankan IF di tepi jalan Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro. Saat dilakukan penggeledahan, petugas ini menemukan 61 butir pil double L. Di hari yang sama, sekitar malam hari, polisi ini kembali menangkap MHS di pinggir jalan Desa Pojok Sari, Kecamatan Sukomoro. Dari tangan tersangka ini, petugas menyita 16,5 butir pil double L. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ini mengatakan peredaran obat keras berbahaya masih menjadi perhatian aparat kepolisian karena dapat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama kalangan remaja nih. Dan Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba maupun obat keras berbahaya. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap kasus peredaran obat-obatan ilegal yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Atas perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan Mapolres Magetan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ya, waduh, untung ya ketangkep ya. Jadi ini benar-benar ya teman Pro 2, kita harus jaga diri kita gitu ya dari yang namanya narkoba.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.